hoax. Nah, ini sob, emang agak effort sih kalau kita nyari langsung di website resminya atau bahkan di akun instansinya secara langsung gitu kan. Tapi itu adalah cara untuk memastikan bahwa bacaan kita atau sumber informasi kita itu merupakan sumber yang kredibel. Jadi makanya kenapa kita lebih baik untuk cari lewat website resminya atau akun instansinya langsung aja gitu ya sob ya. Jangan kamu langsung percaya sama clickbait yang ada di sosial media atau bahkan di manapun itu gitu kan. Karena sebenarnya kebanyakan, bukan semuanya ya, tapi kebanyakan itu hanyalah judul aja untuk bisa menarik kamu membaca hal itu. Tapi kamu tahu sendiri kan kalau literasi di Indonesia itu ya masih kurang. Jadi makanya kenapa orang-orang banyak banget yang masih kemakan clickbait dibandingkan dengan mereka cari berita itu sendiri secara kredibel begitu sob ya. Jadi untuk kamu mungkin bisa ya meniru jejak Kak Keisha untuk cari informasi lewat website resminya atau akun instansinya langsung, atau bahkan kamu juga bisa kalau lewat IG atau websitenya Prameswara, karena memang kita tuh selalu memberikan informasi yang kredibel dan gak ada hoax-hoax ya sob ya, untuk informasi sekitar Lamongan dan juga beberapa daerah lainnya yang memang masih dekat dengan Lamongan begitu. Jadi untuk kamu jangan lupa mampir ke Instagram kita di prameswara1039 atau di websitenya www.prameswarafm.com.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. 103.

0: nasional begitu kan. Jadi untuk kamu yang lewat di perlintasan ini, sabar dulu, hati-hati juga sob, karena untuk jalan yang ada di perlintasan kereta api ini itu kan emang gak rata ya. Terus juga banyak banget kerikil-kerikil di sekitarannya yang itu kalau kamu gak hati-hati bisa selip kena ban kamu, terus akhirnya kamu terpeleset gitu kan. Terus kamu juga harus pintar untuk mainin gasnya. Kadang-kadang roda kita yang di belakang itu bisa nyangkut pas di rel kereta apinya. Bahkan Linda itu juga pernah dikasih tahu ya sob ya, sama orang-orang yang mungkin dia itu biasa lewat di perlintasan ini, waktu rodanya nyangkut di belakang. Nah itu caranya, kamu harus belakangin dulu sepeda kamu, terus akhirnya kamu gas lagi, itu baru bisa ya sob ya, baru bisa melintasi di rel kereta api itu tadi. Ternyata emang ada trik-triknya yang kalau kita nggak tahu ya itu bisa menjadi sebuah hal yang bikin kita panik gitu sobat ya. Jadi untuk kamu yang lewat di perlintasan ini, hati-hati selalu dan jangan lupa untuk fokus ketika berkendara. Nah selanjutnya Rinda ngajak kamu juga nih sob untuk mantau situasi yang ada di pertigaan depannya Polsek Tikung Lamongan. Nah, kalau sekarang ini udah lumayan sepi sob untuk situasinya ya. Kalau tadi waktu Linda mantau di jam 6:30 itu banyak banget kendaraan yang dari arah Mojokerto mau ke Lamongan. Tapi sekarang udah mulai lancar kembali dan juga udah aman banget untuk kamu lewatin. Yang penting kamu harus pakai helmnya. Karena di pertigaan Tikung ini Linda tuh sering banget lihat orang-orang yang mereka tuh enggak pakai helm, sob. Enggak tahu ya. Kenapa kok mereka seberani itu gitu loh, padahal kan di pertigaan ini juga berbatasan langsung atau berhadapan langsung dengan Polsek Tikung gitu loh. Apa enggak takut dimasukin polseknya, ditilang polisi, kan jadi bahaya juga ya sob ya. Nah ini pun juga terlihat kalau ada anak sekolah yang berboncengan, udah jam 7 lebih tapi mereka enggak pakai helm juga. Waduh, ini contoh yang jangan ditiru sobat ya. Karena jauh dekat helm itu sangat berpengaruh untuk keselamatan diri kamu sendiri. Nah untuk spot lainnya nanti bakal kita review lagi, jangan kemana-mana sobat. Kamu pun juga bisa request spot mana yang mau dipantau gitu kan. Kabarin aja lewat komen-komen di audiovisual aplikasi Xspace Radio.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information. 103,9 FM Brebes Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brebes Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information. Saudara Meswara masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi. Masih ngomongin soal sumber informasi yang kredibel ya sob ya, yang suka banget kamu cari-cari, itu lewat mana sih? Nah, kalau Rinda sendiri mau sharing juga sob, kalau aku sih biasanya ya ngelihat berita itu dari scrollan TikTok. Karena kamu tahu sendiri kan, kalau TikTok, Instagram itu kan kayak cepat banget mereka itu update-nya. Nah tapi setelah itu aku gak langsung percaya. Karena kadang-kadang orang-orang kalau bikin story di TikTok atau bikin video di sosial media gitu ya, lebih banyak bumbunya ketimbang dengan faktanya gitu sob. Jadi makanya kita kalau cari atau dapat informasi dari sosial media dan itu bukan dari portal berita resmi yang masih belum dikurasi, masih gak ada 5W1H-nya, lebih baik kamu langsung cross check aja lewat website resminya atau bahkan akun instansinya langsung begitu. Biar kamu tahu nih, bisa bedain juga ya, ini mana yang hoax, mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang judulnya cuman clickbait aja. Karena banyak banget loh orang-orang yang gampang banget kesulut emosinya gara-gara mereka itu cuman baca judulnya aja, tapi gak baca bagaimana isi atau kedalaman dari berita itu sendiri ya sob ya. Makanya kenapa orang-orang itu lebih suka marah-marah ketimbang baca dulu begitu ya sob ya. Jadi untuk kamu mulai sekarang kalau lihat berita yang udah heboh, udah kayak clickbait-clickbait gitu, lebih baik kamu cari juga bagaimana faktanya, datanya, apakah berita yang kamu lihat sekelebat di sosial media itu benar adanya dan juga bisa dipertanggungjawabkan tulisannya. Jangan sampai ya di masa sekarang ini kita kemakan hoax yang dimana hoax itu bisa kita sharing ke orang-orang lainnya yang bahkan itu juga bisa membuat misinformasi di sekitar kita sendiri gitu sob, jangan sampai seperti itu gitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat Prameswara, jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti tentunya di Cuap-Cuap Pagi.

0: Brahma Suara.
1: Music and information. Brahma Suara.
2: Masih barengan sama Rinda sobat di 103.9 FM di Sigil 10 Information. Nah sobat Rinda Suara, kita masih ngomongin soal konferensi pers oleh Bakom RI yang mereka mencatut beberapa media-media homeless gitu yang katanya bakal menjadi mitranya pemerintah. Nah, dalam hitungan jam aja sob, setelah pers itu dirilis ya, banyak banget tuh akhirnya media-media yang mengklarifikasi bahwa mereka nggak tahu menahu soal kemitraan dengan badan komunikasi pemerintah gitu kan. Apalagi nih sob, untuk nama-nama medianya itu udah yang gede-gede banget, yang sering juga kita dengar atau kita baca sehari-harinya. Bahkan kamu tahu Narasi Newsroom itu pun juga katanya dicatut untuk kemitraan dengan badan komunikasi pemerintah, yang akhirnya mereka juga ujung-ujungnya klarifikasi gitu sob. Ada yang klarifikasi lewat story Instagram, terus juga ada yang di feed. Bahkan aku lihat juga ada yang mengklarifikasi sampai dengan lintas platform, alias di sosmed IG iya, TikTok iya, terus juga di X iya. Pokoknya intinya mereka mau membersihkan namanya dari penyebutan mitra ketika konferensi oleh kepala Bakom RI begitu sob. Dan kemarin sih waktu nggak lihat-lihat ya, itu ada beberapa akun juga seperti Pandemic Talks, terus juga Big Alpha, Bapak-bapak ID, Folix dan lain sebagainya. Bahkan Indomusikgram juga mereka udah mengklarifikasi kalau mereka nggak membicarakan kontrak dan mereka pun juga nggak hadir di acara itu gitu ya. Makanya mereka kayak apa nih, gue nggak tahu apa-apa gitu kan, kok tiba-tiba dibilang kalau bakal jadi mitranya pemerintah begitu sobat ya. Nah terus tadi prahara ini, gonjang-ganjing ini, huru-hara ini, akhirnya dari Bakom RI itu klarifikasi juga, alias dari Indonesia New Media Forum ya sob ya, atau INMF, itu klarifikasi kalau penyebutan beberapa media homeless tadi hanyalah sebuah untuk memetakan ekosistem media aja, bukan daftar absen mitra pemerintah yang tergabung dalam INMF itu tadi gitu. Enggak ya sobat ya. Jadi ya saling klarifikasi sana sini, tapi ya kita lihat juga endingnya seperti apa nantinya, dan bakal kita update lagi bagaimana efek dari penyebutan mitra Bakom RI atau Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia begitu sobat ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana sob, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Prama Suara.
1: News and information. Prama Suara.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Saudara Ramaswara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Nah, sobat Ramaswara, tadi kan kita udah ngobrolin tuh soal homeless media, kayak apa sih Lin homeless media itu kan? Jadi teman-teman, mungkin untuk kamu yang belum tahu ya, homeless media itu kayak sebuah entitas media yang mereka tuh gak punya ruang atau gak punya rumah sendiri berupa situs website atau aplikasi resmi. Jadi mereka tuh kayak membuat medianya dan tumbuh di platform milik orang lain atau di pihak ketiga. Ya gampangannya kalau kamu lihat sebuah berita di sosial media kayak Instagram, Twitter atau bahkan X, TikTok, nah itu orang-orang yang membuat berita dengan konten visual kayak video pendek atau bahkan infografis, nah itu yang disebut sebagai homeless media gitu sob ya, mereka yang nggak punya website resmi atau aplikasi resmi milik mereka sendiri. Beda banget tuh sama media yang mungkin udah kita kenal gede gitu ya sob ya, alias konvensional, yang mereka mungkin punya majalah, mereka mungkin punya website resminya atau bahkan juga ada aplikasi. Nah, berbeda dengan seperti itu sob. Terus kalau homeless media itu mereka lebih suka mengejar page views karena kan nggak punya website ya sob ya. Jadi mereka tuh mengukur bahwa kesuksesan konten mereka itu dari share, like dan juga banyak komentar yang ada di sosial media akun mereka begitu. Nah itu yang membuat beberapa homeless media sekarang banyak banget sob yang menjamur gitu ya di beberapa sosial media seperti Instagram, TikTok, X atau bahkan YouTube juga. Nah setelah ini sobat ya, kita bakal ngobrol langsung terkait fenomena perekrutan atau penggabungan beberapa homeless media di Badan Komunikasi Pemerintah langsung dengan dosen komunikasi dari Universitas Airlangga. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, jangan lewatin kesempatannya ya sob ya, pantengin terus aja di Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Ramai Suara, balik lagi barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi. Dan yap, sobat, ngomongin soal media homeless yang bergabung dengan pemerintah atau dengan Bakom RI ini ya. Pagi hari ini Rinda langsung terhubung dengan Ibu Kandi Suwito selaku dosen komunikasi dari Universitas Erlangga Surabaya. Terima kasih Ibu yang bergabung dengan Samarinda di pagi hari ini. Dan mungkin kita langsung di pertanyaannya aja kali ya Bu ya. Untuk sudut pandang komunikasi publik sendiri, apakah langkah pemerintah untuk menggandeng media homeless ini wajar atau justru merupakan anomali? Nah, monggo Ibu.
2: Untuk pertanyaan pertama, saya rasa dari sudut pandang komunikasi publik ya, langkah pemerintah menggandeng media homeless ini tidak wajar jika kita melihatnya dari perspektif pers itu sendiri. Jika memang homeless media ini melakukan fungsi-fungsi jurnalistik dengan menggunakan standar dan kode etik jurnalistik, maka dia adalah bagian dari pers. Dan jika dia bagian dari pers, maka fungsinya sebagai watchdog atau anjing penjaga itu tentu saja akan menjadi semakin sulit untuk dilakukan ketika harus bergabung dengan pemerintahan ya sebagai bagian dari sebuah sistem yang sama. Bagaimana kita bisa mengharapkan pers ini untuk memiliki dualisme fungsi? Yang pertama, dia dibebani dengan harapan, dengan tanggung jawab untuk menjadi mitra pemerintah. Dalam konteks mitra, ini pasti ada sebuah bentuk dukungan. Ada sebuah bentuk hubungan mutualisme. Pers diharapkan mungkin untuk menyalurkan suara dan aspirasi pemerintah bisa jadi. Untuk mensukseskan program-program pemerintah, kegiatan-kegiatan pemerintah. Untuk mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Jika memang itu yang diharapkan, maka tentu saja posisi pers justru semakin sulit. Karena kaki yang satunya, dia juga masih mengemban mandat begitu ya sebagai suara publik ya sebagai bentuk kontrol yang harus terus-menerus menjaga kekritisan kepada pemerintah dan kekuasaan. Maka tentu saja kita harus meninjau ulang apa sebenarnya persoalan besarnya sehingga kemudian homeless media ini harus bergabung begitu dalam Bakom RI. Apakah memang kebijakan ini akan justru menciptakan sebuah ekosistem yang sehat kepada pers dalam konteks demokrasi? Atau justru kita harus menjadi sangat waspada? Apakah memang ada upaya-upaya, ada desain yang melemahkan media-media alternatif atau suara-suara alternatif ini sehingga tidak lagi melakukan fungsinya untuk memberikan sebuah gagasan, untuk memberikan sebuah opsi dan pemikiran begitu ya, atau alternatif pandangan yang itu sebenarnya bisa melengkapi media konvensional selama memang mereka diatur dengan ketentuan dan regulasi yang jelas di dalam melakukan fungsi jurnalistiknya.
1: Nah, baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Dan juga setelah kemarin waktu Rinda lihat-lihat ya Bu ya, kan ada apa namanya konferensi pers dari Bakom RI gitu kan, terkait beberapa media yang dicatat namanya. Itu kan juga akhirnya publik itu rame mempertanyakan kalau misalkan media homeless dijadikan mitra pemerintah, independensinya bakal menjadi seperti apa gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh jenengan ya Bu ya, secara akademis sendiri, bagaimana sih media ini nantinya bisa mempertahankan independensi redaksinya saat mereka harus menyelaraskan diri dengan agenda komunikasi nasional yang ditetapkan sama Badan Komunikasi Republik Indonesia.
2: Secara akademis menjadi sangat sulit untuk media ini mempertahankan independensi redaksinya jika mereka harus menyelaraskan diri begitu dengan agenda komunikasi nasional yang ditetapkan oleh Bakom RI. Ini ada relasi yang harus kita pahami begitu ya antara media dan kekuasaan. Kalau media itu terlalu dekat dengan negara, maka tentu saja ada risiko bahwa media ini mengalami self-censorship. Misalkan dalam bentuk penyesuaian narasi untuk menjaga dukungan secara institusional kepada pemerintah kalau memang ini digabung begitu ya dalam satu sistem yang dikomandoi oleh Bakom RI. ada kemudian juga kebutuhan untuk menjaga akses kepada resources ya, yang dimiliki oleh pemerintah jika itu sekali lagi adalah bagian dari sistem begitu ya, untuk menjadikan pers ini sebagai mitra dari pemerintah. Meskipun independensi itu bukan selalu berarti pers itu menempatkan diri sebagai oposisi terhadap negara, tetapi ada satu hal yang tidak bisa ditawar, yaitu otonomi editorial dari media massa. Nah, bagaimana otonomi editorial ini bisa terjaga? Pertama ya harus ada kebebasan begitu ya dari segala bentuk intervensi. Media itu dikatakan independen tentu saja jika tidak tunduk kepada tekanan kepentingan. Apakah itu secara politik atau tekanan kepentingan modal. Nah, kita harus bertanya ulang bagaimana kemudian pers atau media, homeless media ini bisa lepas dari intervensi jika kemudian dia bergabung dengan pemerintah. Begitu pula dengan prinsip yang lainnya seperti objektivitas media. Ya, bagaimana menyajikan informasi yang seimbang, akurat, dan netral. Tentu saja ini masih berpotensi untuk bisa dilakukan oleh homeless media. Tetapi tentu saja tantangannya justru akan menjadi semakin besar dan terlalu besar. Karena itu ada saling sengkarut begitu ya kepentingan. Di mana pemerintah akan mengambil ruang dan porsi yang sangat kuat, yang sangat besar begitu untuk masuk ke dalam proses-proses editorial. Dan yang terakhir mungkin menjadi sangat penting untuk mempertanyakan ulang apakah institusi ya media ini di dalam mengisi public sphere ya, ruang-ruang publik ini masih bisa menjadi institusi yang dipercaya ya, yang terpercaya, di mana tujuan utamanya itu adalah menyampaikan kebenaran, bukan hanya sekedar sekali lagi menjaga kepentingan yang membentuk relasi barunya jika dia berada di dalam satu sistem yang sama dengan pemerintah.
1: Baik Ibu, berarti kan ada kayak sebuah kerentanan gitu ya, terkait media yang sebelumnya independen tapi nantinya dikhawatirkan harus menyelaraskan diri sama agenda-agenda komunikasi nasional yang ditetapkan sama Bakom RI seperti itu. Nah terus Bu, untuk kontributor media homeless itu kan rata-rata juga merupakan bukan jurnalis profesional. Nah menurut Ibu sendiri nih, apakah mereka perlu atau enggak untuk ikut dalam standar atau kode etik yang berlaku seperti wartawan profesional, Bu?
2: Untuk pertanyaan ketiga tentang apakah kontributor media homeless yang memang rata-rata bukan jurnalis profesional itu perlu untuk mengikuti standar atau kode etik yang berlaku seperti wartawan profesional, saya rasa kita perlu pertama memperjelas ya definisi dari media homeless. Apa saja yang membentuk ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab media homeless? Apakah media homeless ini kemudian kita samaratakan dengan media massa dalam definisi yang sangat konvensional, yang sangat tradisional, di mana kerjanya itu harus memenuhi standar jurnalistik dan kode etik jurnalistik? Maka tentu saja kita kemudian harus berbicara tentang produk. Produk media homeless ini apa? Jika produk media homeless ini merupakan sebuah bentuk pemberitaan, dia harus memilih untuk menjadi penyedia informasi bagi publik, maka tentu saja ada etik ya, ada prinsip-prinsip yang tetap penting dan harus dijaga dan bahkan harus dilakukan. Misalkan tentang verifikasi data atau informasi, kemudian tentang akurasi pemberitaan, tentang independensi, bagaimana kemudian dia tidak menyebarkan fitnah, disinformasi, dan dia harus pula menjaga martabat atau kerahasiaan narasumber, ada transparansi informasi juga yang disajikan. Nah, ini tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan ya produk dari media homeless. Tetapi ada pula yang saya rasa produk yang berupa non-news atau non-pemberitaan, yang mana memang mungkin tidak diperlukan begitu ya sebuah regulasi yang ketat, karena bisa saja produk dalam bentuk tulisan itu menjadi semacam
3: penceritaan begitu ya, atau narasi-narasi yang bersumberkan dari pengalaman, bersumberkan dari pengetahuan atau ide atau gagasan atau bahkan imajinasi, karena ada jenis konten yang semacam itu. Maka kita perlu melakukan pemilahan. Kita tidak bisa menyeragamkan segala jenis produk itu sebagai kategori yang sama. Maka kita tentu saja harus menetapkan regulasi, menetapkan aturan-aturan, menempatkan pula batasan-batasan yang nantinya akan mengatur dan membantu kita untuk memudahkan di dalam mengontrol atau mengevaluasi apakah memang media homeless ini sudah melakukan fungsinya sesuai dengan porsi dan sesuai dengan kapasitasnya.
1: Baik Ibu, berarti kan ini kita harus mencari tahu dulu juga ya bagaimana konteks media homeless itu, apakah dia basisnya pemberitaan atau bahkan basis di hiburan yang lainnya gitu. Jadi gak bisa tersamaratakan semuanya untuk bisa memenuhi standar atau kode etik yang berlaku sekarang ini, seperti itu ya Bu ya. Dan juga terakhir nih Bu, dari semua yang udah kita bahas di pagi hari ini ya, menurut Ibu apa sih hal yang paling krusial yang harus dilakukan sama media homeless agar keberadaan mereka yang mungkin sudah menjadi mitra Bakom RI gitu ya, ini beneran menjadi solusi komunikasi yang lebih baik dan bukan sekedar formalitas? Karena mengingat ya Bu ya, kita kan tahu sendiri bahwa beberapa belakangan terakhir ini pemerintah kan suka berbeda-beda untuk statementnya gitu kan. Menteri ini ngomong A, menteri itu ngomong B dan lain sebagainya. Nah mungkin ini apa sih yang harus dilakukan agar komunikasi antara masyarakat sama pemerintah itu bisa seragam dan kita tidak melihat beberapa statement-statement yang membuat bingung begitu ya.
3: Yang harus dilakukan oleh media homeless agar keberadaan mereka di Bakom RI ini jadi solusi komunikasi yang lebih baik dan bukan sekedar formalitas, maka ada beberapa lapis analisis begitu ya yang perlu kita pikirkan dan kita berikan. Pertama, yang sangat krusial adalah kita harus memastikan bahwa keberadaan media homeless di dalam Bakom RI ini untuk tidak menjadi semacam mekanisme untuk mendomestikasi suara-suara kritis. Artinya, dalam konteks berdemokrasi, ada kecenderungan di mana negara itu tidak selalu sebenarnya membungkam kritik secara represif. Tetapi kebalikannya. Jadi ada semacam cara begitu ya bagi negara untuk melakukan moderasi terhadap media. Misalkan dengan merangkul, kemudian melembagakan, dan juga bahkan secara perlahan-lahan ada semacam mekanisme untuk menetralkan dissenting voices ini atau suara yang berbeda ini melalui skema yang lebih bersahabat, skema yang kadang kita menyebutnya mungkin sebagai partisipasi formal. Nah, ini yang kemudian secara akademis itu dibahas sebagai sebuah bentuk kooptasi partisipatoris begitu. Ketika kelompok-kelompok kritis termasuk media itu diberi ruang hadir, dia tidak dimatikan, tetapi ruang itu diperbolehkan hanya sejauh jika media itu tidak mengganggu narasi dominan negara. Artinya, kalau misalkan homeless media ini bergabung dengan Bakom RI, bagaimana kapasitas media untuk bisa tetap mengganggu narasi dominan negara, karena itu justru yang dibutuhkan begitu ya dari media, itu yang diharapkan oleh publik, diharapkan oleh masyarakat, karena memang media punya kemampuan, punya kapasitas, memiliki resources yang sebenarnya diharapkan justru kehidupan demokrasi ini, kesehatan dari demokrasi negara kita itu bergantung pada bagaimana narasi-narasi dominan ini tidak bersifat absolut, tetapi ada penyeimbang, ada alternatif begitu ya dalam melihat sesuatu. Nah, tantangannya berarti bukan hanya sekedar ikut terlibat, tetapi bagaimana tetap mempertahankan posisi kritis ketika masuk ke dalam ruang-ruang yang terinstitusionalkan ya di dalam negara, di dalam pemerintahan. Bagaimana mereka tetap berani untuk menyuarakan pengalaman-pengalaman konkret dari kelompok marginal misalkan. Bagaimana mereka tetap bisa berteriak lantang jika negara gagal melindungi warga rentan? Apakah itu masih bisa dilakukan ketika narasi semacam ini bertabrakan dengan agenda komunikasi pemerintah? Nah, ini yang perlu mungkin kita refleksikan ya, apakah homeless media ini bisa menjaga independensi, mempertahankan kapasitas kritiknya, supaya kepercayaan publik ini justru tidak menjadi lemah dengan bergabungnya homeless media ini kepada institusi formal pemerintah.
1: Ya, baik sekali Ibu untuk jawabannya ya di pagi hari ini terkait apa langkah-langkah yang harus dilakukan sama media homeless biar kita semuanya nih tahu keberadaannya dan juga tahu bagaimana manfaatnya, terus sekaligus juga bisa menjawab ya kekhawatiran publik kemarin terkait bagaimana langkah bergabungnya media homeless ke Badan Komunikasi RI gitu. Dan juga terima kasih untuk Bu Kandi pagi hari ini ya bergabung barengan sama Rinda ngomongin soal bagaimana media homeless yang katanya menjadi mitra di pemerintahan sekarang ini yang juga sempat membuat geger banyak sekali netizen di kalangan sosial media. Dan juga terima kasih Ibu untuk waktunya, senang sekali ngobrol di pagi hari ini dan semoga lancar selalu aktivitasnya. Dan juga Sobat Terdengar Suara, nanti kita akan kembali lagi ya masih ngomongin soal media homeless yang belakangan menjadi gonjang-ganjing karena nama-namanya itu dicatat ketika konferensi pers oleh Kepala Bakom RI yaitu Bung Kodari begitu kan. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prames Suara.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Tetap suara masih barengan sama Rinda pagi hari ini, yang masih ngomongin juga soal media homeless yang bergabung dengan Bakom RI begitu ya sob ya. Dan pagi hari ini Rinda terhubung langsung juga dengan Bu Fikri Emraldin, dosen Departemen Komunikasi dari Universitas Islam Negeri Surabaya. Selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi.
1: Wah, sehat Bu pagi hari ini?
2: Alhamdulillah. Ini saya dengan Mbak Rinda ya?
1: Iya, betul banget pagi hari ini dengan Rinda. Okay. Ya Bu ya.
2: Oke, ya selamat pagi Mbak, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga nih Bu. Nah,
2: terima kasih.
1: Iya, beberapa hari kemarin ya Bu ya, kan Rinda itu baca beberapa berita. Banyak banget tuh yang ngobrolin soal media homeless gitu kan, media homeless yang katanya tergabung sama Bakom RI. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu ya Bu ya, untuk media homeless ini sebenarnya seperti apa sih pengertiannya?

0: dia tidak punya rumah dalam tanda petik dalam pengerti media konvensional pada umumnya. Jadi maksudnya mereka itu nggak selalu punya kantor redaksi formal, tidak punya badan hukum pers, kemudian nggak punya website utama atau struktur organisasi seperti di media-media mainstream. Kalau misalnya kita tahu ada nama media yang besar, biasanya mereka sudah punya sistem atau struktur yang sangat lengkap, detail begitu. Ada pimrednya, kemudian ada redaktur, ada editor, dan segala macam. Nah, tapi kalau untuk homeless media tidak seperti itu. Mereka tidak memiliki cantolan atau payung, baik itu dalam badan hukum, kemudian website utamanya barangkali, kemudian strukturnya itu lumayan berbeda. Nah, biasanya mereka ini hidup di platform media sosial nih, seperti yang kita pakai saat ini, Instagram, TikTok, YouTube, atau mungkin ada yang pakai X gitu ya. Yeah. Nah, seperti itu. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi yeah, mereka secara fisik itu tidak punya rumah, tidak punya struktur organisasi, dan lebih cenderung untuk menyediakan informasi itu secara cepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti itu, Mbak.
1: Iya, betul sekali, Bu. Dan saat ini juga banyak sekali ya generasi muda seperti saya yang Gen Z-Gen Z ini juga.
0: Iya,
1: yang
0: Gen Z juga ya, Kak ya.
1: Betul. Ini masih 17 tahun saya, Bu.
0: Oh, beda setahun, saya 18.
1: Iya, seumuran gitu apa-apa. Ya. Nah, saat ini kan juga banyak sekali kayak teman-teman saya Gen Z itu sendiri yang mengonsumsi berita kebanyakan melalui platform media sosial kayak Instagram, terus okay, juga TikTok begitu kan. Nah, kalau menurut pengamatan dari ibu sendiri, bagaimana pergeseran ini itu bisa mempengaruhi kualitas informasi yang akan mereka terima nantinya?
0: Oke, ya kalau menurut saya pergeseran ini nggak bisa dilihat dengan satu kacamata ya. Ini punya dua sisi, Mbak. Kalau menurut saya yang pertama, kita bisa menganggap perkembangan ini sebagai hal yang wajar ya. Karena generasi muda, khususnya Gen Z, itu memang mereka digital native. Mereka hidup dalam ekosistem digital. Sejak lahir, media digital itu sudah ada, sudah berkembang. Sehingga mereka wajar kalau mau mencari informasi melalui platform yang memang mereka gunakan saat ini, sehari-harinya begitu. Mereka nggak selalu buka portal berita. Mereka informasi utamanya nggak dari nonton TV atau baca koran. Mereka lebih suka atau sering pakai scrolling TikTok gitu barangkali, untuk lihat story Instagram juga, atau nonton YouTube gitu, menggunakan device masing-masing begitu ya. Ini kalau di ilmu komunikasi kita ada sebuah perspektif ya, atau teori yang bernama usage and gratification. Nah, ini pokok atau intinya adalah audiens itu aktif dalam memilih media berdasarkan kebutuhan mereka. Jadi kalau anak muda butuh informasi yang cepat, ringkas, memudahkan mereka, makanya mereka pilih berita-berita atau informasi dari media-media yang berasal dari media sosial. Nah, itu cocok banget kalau kita lihat dari perspektif usage and gratification. Nah, itu baru satu sisi. Kalau sisi yang lainnya, Mbak, kita perlu juga untuk memperhatikan tentang kualitas informasinya. Di sini ada tantangan besar pastinya. Karena di media sosial, informasi itu sering bergerak berdasarkan algoritma kita, kan? Misalnya, yeah, Mbak suka makanan gitu, yang muncul di algoritma kita makanan semua, mulai makanan Korea, Jepang dan segala macam begitu ya. Padahal belum tentu yang paling benar atau yang paling penting di dunia ini itu yang muncul di explore kita begitu. Yang muncul di explore kita itu yang paling menarik, paling emosional, paling relatable sama kita, paling viral, atau sesuai dengan pola konsumsi kita sebelumnya. Itu biasanya kita lihat apa, maka itu yang muncul. Jadi kita agak disetir dalam tanda petik oleh algoritma kita. Nah, di sini kita juga bisa pakai konsep participatory culture nih dari Henry Jenkins. Nah, ini kalau participatory culture nih menjelaskan bahwa homeless media ini, masyarakat ini tidak hanya menjadi konsumen ya, tetapi juga kontributor. Jadi mereka aktif untuk mengirim laporan, foto, informasi dari lokasi kejadian. Ini membuat arus informasi ini jadi lebih horizontal dari person to person begitu, dan lebih partisipatif. Jadi kalau menurut saya pribadi, kualitas informasi di media itu bisa baik kalau ada

0: proses verifikasi dan tanggung jawab. Dan kita sadar bahwa apa yang muncul tidak selalu semuanya itu adalah yang paling benar di dunia ini. Bisa jadi itu merupakan hasil dari habit kita dalam mengonsumsi media. Begitu. Dan kualitas bisa turun kalau misalnya informasi hanya mengejar kecepatan, emosi, atau mungkin cuman engagement di dalam sosial media aja. Seperti itu sih, Mbak. Jadi satu sisi waktu, tapi satu sisi lagi kualitas menjadi tantangan besar ya pastinya. Seperti itu.
1: Betul banget, Bu. Karena saya sendiri juga merasakan ya bahwa seringkali berita-berita yang lewat di sosial media itu kebanyakan clickbait-nya. Jadi kayak judulnya apa, isinya apa gitu loh.
0: Benar. Tapi saya rasa nggak terlalu masalah kalau kita sudah sadar akan hal itu. Betul. Yang jadi masalah besar itu kan kalau misalnya kita awam banget, literasi digitalnya tidak terlalu tinggi, sehingga menganggap semuanya itu pasti benar gitu, padahal belum tentu ya kan. Gitu.
1: Iya. Nah, kita sekarang ngomongin ke intinya ya, Bu. Ya, kita kan ngomongin soal bagaimana media homeless itu sekarang katanya tergabung dalam badan komunikasi pemerintah. Nah, kalau kita tinjau dari sudut pandang komunikasi publik, bagaimana sih kayak Ibu melihat kewajaran langkah pemerintah untuk menggandeng media-media digital ke dalam jaringan seperti Bakom RI ini?
0: Oke. Ya, yang saya ketahui Bakom RI ini kan badan komunikasi pemerintah ya. Ini didasarkan pada Perpres nomor 96 tahun 2025. Kalau dalam perspektif yang saya baca nih, ini lembaga yang non-struktural ya, di bawah dan tanggung jawabnya langsung kepada presiden begitu. Tugasnya mendukung komunikasi dan informasi kebijakan dan juga program strategis pemerintah. Jadi kalau saya lihat Bakom itu ibaratnya seperti pengatur komunikasi pemerintah gitu. Tugasnya membantu supaya informasi itu bisa tersampaikan kepada masyarakat secara lebih terarah, tidak tercecer, lebih mudah dipahami publik begitu ya. Nah, kalau dari perspektif yang saya ketahui seperti itu, maka ketika ada pemerintah menggandeng media digital atau homeless media, menurut saya secara komunikasi publik itu wajar. Ya, kalau perspektifnya seperti itu. Karena masyarakat hari ini memang lagi tinggal dalam tanda petik di media sosial. Kehidupan sehari-hari mereka ada di media sosial. Mbak misalnya bandingin nih organisasi yang secara online ya ada di media sosial, atau kumpulan community di media sosial, sama organisasi langsung secara offline. Misalnya Mbak ada di level RT atau punya organisasinya sendiri, pasti lebih sering ada atau involved di media sosial tersebut kan. Nah, itu membuktikan bahwa kita memang lagi tinggal di media sosial ya. Kemudian kalau pemerintah hanya bicara melalui konferensi pers atau mungkin media mainstream atau arus utama, mungkin bisa jadi sebagian generasi muda nggak tersentuh. Nah, jadi itulah pentingnya atau perlunya media sosial, homeless media itu digandeng. Jadi saya bisa memahami tersebut. Tapi kewajaran itu juga harus ada konsekuensinya, harus disertai batas yang jelas. Jadi pemerintah nih misalnya ya, boleh menggandeng media digital sebagai kanal diseminasi informasi publik, tapi juga harus transparan. Jadi harus dijelaskan ke publik juga, ini batasannya kayak gimana sih. Mereka itu cuman diundang untuk menghadiri konferensi pers, atau diberi akses informasi, atau cuman diajak diskusi, atau ada kerjasama tertentu nih. Nah, publik perlu tahu batasannya supaya mereka nggak muncul curiga atau apa ya, kalau kita bahasa kita sering menyebutkan suudon terus gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut, maka transparansi itu harus dijaga. Jadi pemerintah boleh menggandeng, wajar untuk menggandeng homeless media, tetapi juga harus terbuka. Mereka ini batasan dari homeless media yang sedang mereka gandeng itu seperti apa, supaya publik itu juga bisa menjaga ekspektasi mereka dan tahu harus mengambil perspektif dari situ. Jadi seperti itu, harus akuntabel, transparan, tetap menghormati independensi informasi. Saya rasa kalau itu dijaga, maka itu strategi yang baik ya. Karena dengan begitu maka homeless media ini bisa diharapkan menyentuh para audiens yang berasal dari anak muda, seperti itu.
1: Iya, betul sekali, Bu. Karena memang kemarin yang dikhawatirkan oleh netizen itu kan soal independensinya, ya. Khawatirnya kalau betul mereka sekali bergabung dengan Bakom itu bakal ada kayak dissenting opini alias penyamaan semua persepsi dengan pemerintahan, begitu kan? Itu yang dikhawatirkan.
0: Maka dari itu kalau menurut saya mending ya silakan kalau itu adalah caranya, tetapi yang penting harus transparan. Jadi para audiens tahu nih, oh ya wajar kalau beliau atau media ini berkata seperti itu karena memang posisinya dia ada kerjasama dengan pemerintah. Oh, karena backgroundnya dia sedang menghadiri konferensi pers, makanya perkataannya seperti itu. Jadi menurut saya tinggal transparansinya aja yang perlu untuk dibuka kepada publik, begitu.
1: Iya, betul sekali. Dan juga Bu ya, kalau saya lihat-lihat untuk media homeless ini kan mereka bukan seperti media mainstream atau media arus utama yang memang perlu untuk kode etik jurnalistik atau bahkan P3 SPS dan lain sebagainya. Nah, misalkan jika media homeless tadi tergabung dengan Bakom RI, apakah nantinya mereka akan ada kewajiban untuk mengikuti kode etik pers yang memiliki badan hukum juga yang legal seperti media arus utama sekarang ini?
0: Nah, itu kita lihat ya, nanti ada mungkin waktu yang akan menjawab ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari saya pribadi sih perlu proporsional ya Mbak ya. Jadi kalau akun itu cuman akun personal misalnya ya, kayak akun pribadi, akun selebriti, tetapi itu sifatnya personal, hanya sesekali memberikan komentar atau berbagi pengalaman gitu, dan dia sifatnya hanya seperti itu, maka kalau menurut saya tidak perlu langsung diperlakukan seperti perusahaan pers yang harus langsung mengikuti kode etik jurnalistik begitu. Tetapi kalau akun itu secara rutin memproduksi berita, apalagi menyebut dirinya ini sebagai media begitu, dia meliput peristiwa publik atau bahkan dia first hand ya, dari apa ini audiens atau dari narasumber langsung, mereka bisa publish itu di dalam kontennya seperti itu, atau bisa menerima kerjasama komersial, akses resmi ke konferensi pers dan lain sebagainya yang saya sebutkan itu, maka standar etiknya ya harus lebih jelas. Ya, bisa jadi prinsip-prinsip kode etik itu tadi ya harus dipenuhi, harus akurat, harus memegang teguh verifikasi. Jadi harus mengecek dulu tuh apakah info yang didapatkan itu benar atau tidak. Mereka ada kewajiban untuk memverifikasinya terlebih dahulu. Kemudian belum lagi kita ngomongin cover both sides atau keberimbangan dalam menyajikan sebuah berita. Bisa nggak tuh media homeless itu menyediakan kutipan yang lebih dari satu orang supaya kita menjaga keberimbangan dari kutipan atau sudut pandang tersebut. Kemudian bisa nggak mereka tidak mencampur adukkan antara fakta dan opini yang menyesatkan sehingga kita tidak sampai menyebarkan misinformasi atau disinformasi kepada publik. Dan bisa nggak mereka menyediakan ya space khusus untuk adanya koreksi ketika nanti ada kesalahan. Seperti itu perlu nantinya untuk dilakukan, apalagi ketika mereka memang mengakui dirinya sebagai media begitu. Dan kemudian lebih lanjut lagi, badan hukum nih, ini menurut saya juga lumayan penting, terutama untuk akun yang sudah besar, rutin menjalankan fungsi-fungsi jurnalistik, mereka gathering berita, kemudian menyebarkan informasinya kepada publik, dan publik percaya, mereka sudah ada sudah punya follower setianya begitu. Nah, ini perlu juga bukan sekedar kode etik dalam hal verifikasi berita yang dikedepankan, tetapi badan hukumnya nanti bisa dipertimbangkan juga begitu. Dan saya rasa itu tidak akan mengekang kreativitas ya, tapi justru untuk menimbulkan atau menjaga perlindungan dan pertanggungjawaban begitu. Jadi misalnya amit-amit ya, ada sengketa informasi, misalnya tuduhan pencemaran nama baik atau hal-hal yang tidak diinginkan begitu, itu jelas gitu siapa yang bertanggung jawab, kemudian gimana mekanisme penyelesaiannya begitu ya. Jadi intinya kalau menurut saya kata kuncinya adalah homeless media memang ya perlu kita beri ruang ya, tetapi kalau mereka masuk ke dalam wilayah jurnalistik, nah mereka juga harus mau untuk mengemban tanggung jawab jurnalistik juga. Kalau saya kesimpulannya kayak gitu sih, Mbak.
1: Iya, baik sekali, Bu, untuk penjelasannya ya, gamblang sekali, dan kita tidak boleh melihat hanya dari satu perspektif saja, begitu kan? Melihat bagaimana akunnya, aktivitasnya juga, dan tidak disamaratakan. Nah, terakhir nih, Bu, sebagai penutup ya, mungkin ada pesan atau tips dari jenengan agar pendengar radio kita nih bisa tetap kritis dan gak mudah terjebak informasi di media sosial. Silahkan, Ibu.
0: Terima kasih. Kalau menurut saya nih, Sobat Pramai, dengerin Pramai Suara aja. Jadi rasanya nanti tidak akan terjebak dengan disinformasi ya, kalau misalnya kita rajin untuk mendengarkan radio yang memang kredibel begitu ya. Atau kalau mau dirinci, kita bisa cek dulu ya, yang pertama pasti kita harus cek sumbernya dari manapun itu, bahkan termasuk media arus utama pun. Kalau misalnya kita ada keraguan, maka kita bisa juga cek ya, siapa yang membuat informasi, apakah akunnya jelas, apakah ada penanggung jawabnya. Kalau misalnya tidak ada nama sama sekali yang disebutkan di dalam informasi atau berita tersebut, kita wajib curiga. Kemudian yang kedua, kita bisa membandingkan dengan sumber yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada satu akun memberitakan dan mereka tidak memiliki narasumber, datanya juga tidak ada, terkesan hanya opini, nah itu kita perlu hati-hati. Itu saatnya kita perlu untuk membandingkan dengan sumber yang lain. Kemudian yang ketiga, emosi dikontrol. Kalau misalnya kita lagi sangat marah, takut, atau sangat terharu, sangat-sangat yang lainnya, jangan langsung dengan mudahnya meng-share informasi tersebut, karena disinformasi, misinformasi itu bekerja melalui emosi itu. Jangan terlalu kepancing ya. Dan yang terakhir, mungkin kita bisa membedakan antara informasi, opini, ada juga promosi yang biasanya ada kerjasama di balik itu, kemudian ada propaganda, ada juga karya jurnalistik. Itu lebih baik kita perlu untuk mengetahui bedanya apa, karena tidak semua yang tampil di dalam layar eksplor kita itu benar-benar diproduksi secara standardized karya-karya jurnalistik begitu ya. Jadi kita boleh mengikuti homeless media, citizen journalism, atau akun informasi lokal begitu. Mereka pasti sangat berguna bagi kita, tapi kita juga perlu bertanya informasinya jelas atau tidak, sumbernya ada atau tidak, apakah sudah diverifikasi, dan apa ada tanggung jawab ketika terjadi kesalahan. Jadi pesan saya seperti itu, Mbak, bisa dimanfaatkan informasinya, tetapi kita pun juga harus mawas diri dan perlu untuk mengecek apa yang kita baca atau kita konsumsi di media.
1: Iya, baik Bu Fikri, terima kasih ya. Seru banget ngobrol kita pagi hari ini, gak kerasa udah mau 20 menit aja nih ya kita ngobrol.
0: Wah, iya.
1: Iya, dan sebenarnya ini masih punya banyak banget pertanyaan dari saya sendiri, tapi karena kita terhubung durasi ya Bu ya, jadi ya pagi hari ini kita cukupkan dulu. Dan untuk Bu Fikri, terima kasih udah bergabung bareng sama Lila di pagi hari ini. Dan
0: sama-sama,
1: selamat untuk melanjutkan aktivitasnya kembali.
0: Iya, terima kasih ya.
1: Terima kasih kembali.
0: Iya.
1: Nah itu ya Sob ya, kita ngobrolin soal media homeless seperti apa, semuanya dirangkum langsung oleh Bu Fikri di pagi hari ini. Dan ya, semoga untuk info tadi bermanfaat untuk kamu juga ya Sob ya, yang seringkali mendengar atau melihat berita yang itu selentingan-selentingan dan masih belum tahu kebenarannya. Terus yang aku highlight tadi adalah Bu Fikri kan juga bilang, kalau kamu lagi marah-marah, jangan langsung terpancing untuk buka sosial media, apalagi sosmednya lagi rame banget soal mungkin huru hara di negara kita atau yang lainnya. Nah itu kamu harus hati-hati juga Sob, karena kalau kita berkomentar itu juga harus dengan kepala yang dingin dan jangan dibalut dengan emosi. Itu sih yang paling penting begitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sob, jangan kemana-mana ya, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya Nomor 181 Pelosok Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
1: 103,9 FM Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Brama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Di power, geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill, guys. Better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
0: Dari Wings Food, 103,9 FM, Rama Suara.
5: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
0: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
0: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Prameswara 103,9 FM. Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya, setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah, bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong, semua tertolong.
0: 103,9 FM, Rama Suara.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
9: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya, terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
0: 103,9 Prameswara FM.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM. Brama Suara. Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda wae.
2: Brama Suara.
1: Music Hits and Information. Brama Suara.
0: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PEMS, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di PEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk PEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PEMS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PEMS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pems.ac.id. PEMS, Joss, Bridge to the Future.
1: Brama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brama Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Brama Suara.
1: Music Hits and Information. Brama Suara.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Tentu Brama Suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Nah sobat Brama Suara, kalau kamu sering banget keluar malam atau bahkan harus pulang kerja di malam hari, hati-hati banget ya sob ya, karena beberapa waktu belakangan ini Lamongan lagi meresahkan. Karena baru aja editor kita di Brama Suara itu juga mengalami hal yang tidak mengenakan sob. Ketika dia baru aja pulang dari ngopi ke rumahnya, melewati ruas jalan Sukodadi yang menuju ke arah Karanggenang. Nah, di situ dia tiba-tiba ditodong sama senjata tajam. Padahal dia nggak lagi ngapa-ngapain gitu sob ya. Dan beruntungnya dia masih selamat karena di belakangnya tiba-tiba ada truk gede yang melintas, yang akhirnya ngebuat mereka itu kayak langsung bubar dan langsung pergi gitu ya, dan tidak jadi melakukan niat jahatnya di teman kita begitu sob. Itu untungnya ya, tapi seperti itu pun kita harus berhati-hati kalau malam hari, utamanya kamu yang perempuan sob ya, karena kamu tahu sendiri kan beberapa spot jalan di Lamongan itu kan juga masih ada yang gelap. Jadi untuk kamu kalau bisa pulangnya bareng sama teman yang cowok atau bahkan dijemput oleh keluarga begitu ya, agar aman dan juga agar selamat sampai dengan tujuan. Karena kemarin pun di tanggal 9 Mei Polsek Deket juga menindaklanjuti beberapa orang-orang yang melakukan aksi balap liar, yang itu ada di depannya SPBU Desa Dinoyo begitu. Yang ini pun juga meresahkan warga ya. Jadi untuk polisi mungkin segera bisa juga patroli di malam hari agar kejadian-kejadian seperti begal atau bahkan penodongan senjata tajam tidak terjadi di wilayah hukum Lamongan dan sekitarnya begitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, sama Trama Suara. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prawe Suara hanya di Pojok Pintar.

0: mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain nggak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information, Tata Terima Suara. Gak kerasa ya 3 jam lamanya Linda menemani kamu di hari Senin ini dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu hits yang udah Linda puterin. Semoga hari Senin kamu ini lancar ya sob ya, dimudahkan semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu semangat, karena emang sih kalau Senin itu agak hektik ya. Cuman semoga hektik itu menjadi tambahan energi kamu untuk menjalani hari-hari berikutnya. Linda pamit dulu ya sobat ya. Untuk kamu jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada Spektrum Radio Jatim. Dan nanti di jam 10 juga masih ada Lintas Informasi Pramesnet. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
2: Ya, karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan studi sebuah truk, apa-apa dimasukkan, diajak. Rasanya pemerintah sudah agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus, saya memahami juga, karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar puaskan berita dengan jujur itu aja.
1: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
2: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan, karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi, sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh, dengan catatan saya harus waspada jangan sampai terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan Komunikasi Pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
3: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi, ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun, jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali, ya, dengan narasi pemerintah, dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
1: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
3: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi, asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan, dan sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukannya hanya sebagai corong, ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu, tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik, ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik, ya.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh Prabu Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Bung, Ben gak senang. Mau kemana, Bung?
1: Mau ke apotek andalan.
2: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
2: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
2: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
4: Brava Suara.
5: News, hits, and information. Brava Suara. Juicy J.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Rama Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 FM, Rama Suara.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: 103,9 FM, Rama Suara.
4: Kamu pernah kepikiran gak sih, gimana caranya skincare atau makeup yang kamu pakai itu bisa aman di kulit? Nah, daripada cuma jadi pengguna, kenapa gak sekalian jadi ahlinya? Yuk kenalan sama D3 Teknologi Industri Farmasi dan Pangan atau D3 Analisis Farmasi dan Makanan Anafarma IIK Bakti Wiyata Kediri. Di sini kamu bakal belajar seru banget, ngulik dunia kosmetik dari dalam. Mulai dari bikin skincare, make up, sampai kosmetik medis juga ada loh. Gak cuma teori doang, kamu juga bakal praktik langsung dan pastinya sesuai sama kebutuhan industri sekarang. Asiknya lagi, IIK Bakti Wiyata juga kerjasama dengan banyak industri kosmetik dan farmasi. Jadi peluang kerjamu nanti aman banget. Mau kerja di industri kosmetik? Bisa. Di klinik kecantikan? Bisa. Di laboratorium? Bisa banget. Atau malah kamu mau bikin brand sendiri? Gaskan dong. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap 0857-1717-1735. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% menggunakan kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winsport.
0: 103,9 Rama Suara FM.
7: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu gak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Paradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
8: Tinggal Leon nangis.
9: Siapa?
8: Leon anaknya Zia.
9: Astagfirullah. Jagain anak aku, Mirza. Kayak dia koma.
8: Gimana kabar kamu hari ini?
10: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
11: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak?
12: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
7: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 20.
13: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau Multi-Lane Free Flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara.
3: Music and Information.

0: 103,9 FM Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Voice Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
3: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: 103,9 Prameswara FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 FM Prameswara.
8: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso mbayar ning Bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga mbayar ning CIMB Niaga, Bank PTN lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak tak? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 11 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Ora Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi FM Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, usai peternak ayam petelur Magetan demo, Bappenas dan Bulog salurkan jagung SPHP. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Badan Pangan Nasional, Bappenas dan Bulog menyalurkan jagung stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP kepada peternak ayam petelur di Kabupaten Magetan di tengah keluhan peternak akibat anjloknya harga telur dan tingginya harga pakan. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappenas, Maino Dwi Hartono, mengatakan pemerintah hadir melalui program jagung SPHP untuk membantu meringankan beban peternak ayam petelur.
3: Dengan adanya bantuan SPHP jagung ini dengan harga yang terjangkau tentunya, sekitar 5.000 di gudang Bulog, dan nantinya disalurkan kepada peternak melalui koperasi atau asosiasi maksimal 5.500, tidak boleh lebih, kurang boleh untuk membantu peternak kita.
2: Maino menambahkan, penyaluran jagung SPHP tersebut diprioritaskan bagi peternak mandiri skala mikro kecil dan menengah yang saat ini menghadapi tekanan akibat harga telur turun dan harga pakan yang masih tinggi. Magetan dipilih menjadi daerah perdana penyaluran jagung SPHP di Jawa Timur karena menjadi salah satu sentra produksi telur terbesar nasional. Produksi telur di Magetan mencapai sekitar 80 ribu ton per hari dan sebagian besar dipasarkan ke luar daerah.
3: Kami tahu Magetan ini merupakan sentra produsen telur. Kemarin kita ngobrol-ngobrol, ada sekitar 80 ribu ton per hari dan ini 70% keluar Magetan itu. Nah, jadi tentu ini membantu ketahanan pangan wilayah lainnya. Satu yang harus kita sama-sama jaga, agar harga telur di tingkat peternak, termasuk di tingkat hilir, di tingkat konsumen. Ini sama-sama wajar dan terjangkau bagi masyarakat kita.
2: Maino menjelaskan, selain menyalurkan jagung murah, pemerintah juga berupaya mencari solusi atas anjloknya harga telur. Salah satunya dengan mendorong penyerapan telur melalui program makan bergizi gratis dan dapur SPBG agar dapat membeli langsung dari peternak lokal. Sementara itu, pimpinan cabang Perum Bulog Ponorogo Budiwan Susanto memastikan stok jagung pemerintah dalam kondisi aman. Untuk penyaluran jagung SPHP, Bulog Ponorogo memiliki stok jagung sekitar 8.200 ton. Bulog juga memastikan pelayanan pengambilan jagung tetap dibuka, termasuk pada akhir pekan apabila diperlukan peternak.
4: Akan mendapatkan ada 5 koperasi, kemudian total kuota yang akan didapatkan sekitar 7.700 ton. Dan alhamdulillah kalau dengan stok itu kami akan ada untuk penyaluran jagung tersebut.
2: Perwakilan Peternak Magetan Surohman mengaku bantuan jagung SPHP cukup membantu peternak di tengah kondisi sulit saat ini. Namun peternak tetap berharap pemerintah segera menstabilkan harga telur yang terus mengalami penurunan.
5: Antara harga pakan kemudian harga telur ini belum sinkron. Pada saat sekarang ini Badan Pangan Nasional telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberi support kepada teman-teman peternak yang saat sekarang ini harga pakan melambung tinggi dengan bantuan SPHP jagung.
2: Sebelumnya puluhan peternak ayam petelur di Magetan sempat melakukan aksi protes atas merosotnya harga telur di tingkat peternak yang berada di kisaran 20.000 hingga 21.000 per kilogram. Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi yang terus meningkat, terutama harga jagung sebagai bahan utama pakan ternak. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Syafa melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, jelang Idul Adha, Pemkab Ngawi turunkan 35 petugas periksa kesehatan hewan kurban. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, menyambut Hari Raya Idul Adha, Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menerjunkan 35 dokter hewan dan para medik ke seluruh wilayah kecamatan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang akan disembelih benar-benar sehat dan dagingnya aman dikonsumsi masyarakat. Petugas akan melakukan pemeriksaan langsung di pasar hewan, peternakan, tempat penjualan hingga lokasi penampungan hewan kurban di masjid maupun lingkungan warga. Pemeriksaan dimulai sebelum penyembelihan melalui antemortem guna mengecek kondisi fisik hewan dan memastikan telah memenuhi syarat kurban.
7: Tahun-tahun sebelumnya kita bekerja sama dengan PDHI di Kabupaten Ngawi, kita bekerja sama dengan dokter hewan sebanyak sekitar 35 orang yang kita tugaskan untuk mengawal dan memeriksa kesehatan sapi baik sebelum maupun sesudah disembelih itu di 19 kecamatan se-Kabupaten Ngawi. Untuk pemeriksaan nanti kita ada dua kali pemeriksaan sebelum disembelih, yaitu namanya pemeriksaan temortem dan pemeriksaan nanti setelah disembelih, biasanya di lokasi-lokasi penyembelihan baik itu di depan musola maupun di RBH. Himbauan untuk masyarakat untuk semuanya untuk mendapatkan hewan kurban kami sarankan dibeli dengan seksama, belilah di tempat-tempat yang dipercaya, sebaiknya berkonsultasi dengan yang lebih paham. Dalam arti ini mungkin pak medis maupun para medis.
6: Tak hanya itu, saat proses penyembelihan berlangsung, tim paramedik juga melakukan pemeriksaan postmortem dengan mengecek organ dalam seperti hati, paru-paru, dan jantung. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit atau kelainan pada hewan kurban. Apabila ditemukan organ yang terindikasi mengandung cacing atau gangguan kesehatan lainnya, petugas akan merekomendasikan agar bagian tersebut tidak dikonsumsi. Di sisi lain, DPW Ngawi memastikan persediaan hewan kurban menjelang Idul Adha tahun ini dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, tragedi pulang wisuda, pelajar di Lamongan tewas usai dihantam pickup. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Arinda.
8: Baik, terima kasih sobat. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu unit mobil pickup dan dua sepeda motor terjadi di Jalan Raya wilayah Tikung Lamongan Jawa Timur pada Sabtu siang tanggal 9 Mei 2026. Insiden ini mengakibatkan kepanikan warga sekitar dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Kondisi mobil pickup diketahui ringsek parah pada bagian depan, sementara para korban pengendara motor terkapar di depan rumah warga setelah dihantam kendaraan tersebut. Menurut keterangan saksi mata, kecelakaan bermula saat mobil pickup yang sedang melaju tiba-tiba oleng ke arah kanan jalan. Pada saat yang bersamaan, muncul dua sepeda motor dari arah berlawanan sehingga tabrakan keras tidak dapat terhindarkan. Salah satu korban diketahui merupakan seorang pelajar yang baru saja mengikuti prosesi wisuda kelulusan sekolahnya. Seluruh korban yang mengalami luka parah segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Berikut keterangan langsung dari Ibda Hamzaid selaku Kasih Humas Polres Lamongan.
9: Kejadian tersebut melibatkan kendaraan L300 dan dua sepeda motor. Saat ini ada korban 3 orang mengalami luka dan masih menjalani perawatan di rumah sakit.
8: Saat ini, pihak kepolisian telah mengamankan sopir pick-up ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan sementara, kecelakaan dipicu oleh kondisi sopir yang mengantuk saat berkendara. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Pramesora Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, dipicu cemburu dan masalah ekonomi, menantu nekat habisi nyawa ibu mertua serta aniaya istri di Mojokerto. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
10: Baik, terima kasih. Kasus penganiayaan berat yang berujung pada kematian menimpa seorang

0: Bar dibenturkan ke tembok dan lantai karena dipicu rasa cemburu buta serta kekesalan terkait masalah ekonomi keluarga.
1: Pada saat peristiwa, yang bersangkutan, kalau boleh bahasanya, kaget atau ketahuan, begitu, sedang proses melakukan penganiayaan terhadap si istri. Nah, tentu yang bersangkutan merasa panik, kemudian langsung melakukan sebuah apa namanya perlawanan atau tindakan, langsung mengambil posisi untuk menyiapkan melakukan aksi dengan menusukkan kepada ibu mertuanya sebanyak 3 kali dan menggorok di leher sebanyak 2 kali.
0: Aksi penganiayaan terhadap sang istri kemudian dipergoki oleh korban Siti Arafa yang berada di lokasi kejadian. Dalam kondisi panik karena aksinya diketahui oleh sang ibu mertua, tersangka langsung mengambil sebilah pisau dapur yang berada di dekatnya dan menusuknya ke tubuh korban hingga meninggal dunia di tempat kejadian. Polisi menyimpulkan bahwa kombinasi rasa cemburu, himpitan ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, serta rasa sakit hati pelaku yang menganggap istrinya tidak bertanggung jawab terhadap urusan anak menjadi motif utama yang mendorong tersangka melakukan tindakan keji tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Kemudian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob, kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata, tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar Rp45 miliar telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
6: Because I'm trying to do the best I can and they can't find something to satisfy me. Look.

0: Kamu tuh akhir-akhir ini bareng sama dia melulu. Kita tuh mau nikah, Bunga.
1: Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga, gue tuh sayang sama kamu.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prame Suara.
2: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
3: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 11 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi FM Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, usai peternak ayam petelur Magetan demo, Bappenas dan Bulog salurkan jagung SPHP. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Badan Pangan Nasional, Bappenas dan Bulog menyalurkan jagung stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP kepada peternak ayam petelur di Kabupaten Magetan. Di tengah keluhan peternak akibat anjloknya harga telur dan tingginya harga pakan. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappenas, Maino Dwi Hartono, mengatakan pemerintah hadir melalui program jagung SPHP untuk membantu meringankan beban peternak ayam petelur.
5: Dengan adanya bantuan SPHP jagung ini, dengan harga yang terjangkau tentunya, sekitar 5.000 di gudang bulog, dan nantinya disalurkan kepada peternak melalui koperasi atau asosiasi maksimal 5.500, tidak boleh lebih, kurang boleh untuk membantu peternak kita.
4: Maino menambahkan, penyaluran jagung SPHP tersebut diprioritaskan bagi peternak mandiri skala mikro kecil dan menengah yang saat ini menghadapi tekanan akibat harga telur turun dan harga pakan yang masih tinggi. Magetan dipilih menjadi daerah perdana penyaluran jagung SPHP di Jawa Timur karena menjadi salah satu sentra produksi telur terbesar nasional. Produksi telur di Magetan mencapai sekitar 80 ribu ton per hari dan sebagian besar dipasarkan ke luar daerah.
5: Kami tahu Magetan ini merupakan sentra produsen telur. Kemarin kita ngobrol-ngobrol, ada sekitar 80 ribu ton per hari, dan ini 70% keluar Magetan itu. Nah, jadi tentu ini membantu ketahanan pangan wilayah lainnya. Satu yang harus kita sama-sama jaga, agar harga telur di tingkat peternak, termasuk di tingkat hilir, di tingkat konsumen. Ini sama-sama wajar dan terjangkau bagi masyarakat kita.
4: Maino menjelaskan, selain menyalurkan jagung murah, pemerintah juga berupaya mencari solusi atas anjloknya harga telur. Salah satunya dengan mendorong penyerapan telur melalui program makan bergizi gratis dan dapur SPBG agar dapat membeli langsung dari peternak lokal. Sementara itu, pimpinan cabang Perumbulog Ponorogo Budiwan Susanto memastikan stok jagung pemerintah dalam kondisi aman. Untuk penyaluran jagung SPHP, Bulog Ponorogo memiliki stok jagung sekitar 8.200 ton. Bulog juga memastikan pelayanan pengambilan jagung tetap dibuka, termasuk pada akhir pekan apabila diperlukan peternak.
6: Akan mendapatkan ada 5 koperasi, kemudian total kuota yang akan didapatkan sekitar 7.700 ton. Dan alhamdulillah kalau dengan stok itu kami akan ada untuk penyaluran jagung tersebut.
4: Perwakilan peternak Magetan Surohman mengaku bantuan jagung SPHP cukup membantu peternak di tengah kondisi sulit saat ini. Namun peternak tetap berharap pemerintah segera menstabilkan harga telur yang terus mengalami penurunan.
7: Antara harga pakan kemudian harga telur ini belum sinkron. Pada saat sekarang ini Badan Pangan Nasional telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberi support kepada teman-teman peternak yang saat sekarang ini harga pakan melambung tinggi dengan bantuan SPHP jagung.
4: Sebelumnya puluhan peternak ayam petelur di Magetan sempat melakukan aksi protes atas merosotnya harga telur di tingkat peternak yang berada di kisaran 20.000 hingga 21.000 per kilogram. Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi yang terus meningkat, terutama harga jagung sebagai bahan utama pakan ternak. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Sefa melaporkan kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, jelang Idul Adha, Pemkab Ngawi turunkan 35 petugas periksa kesehatan hewan kurban. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, menyambut Hari Raya Idul Adha, Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menerjunkan 35 dokter hewan dan para medik ke seluruh wilayah kecamatan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang akan disembelih benar-benar sehat dan dagingnya aman dikonsumsi masyarakat. Petugas akan melakukan pemeriksaan langsung di pasar hewan, peternakan, tempat penjualan hingga lokasi penampungan hewan kurban di masjid maupun lingkungan warga. Pemeriksaan dimulai sebelum penyembelihan melalui antemortem guna mengecek kondisi fisik hewan dan memastikan telah memenuhi syarat kurban.
9: Tahun-tahun sebelumnya kita bekerja sama dengan PDHI di Kabupaten Ngawi. Kita bekerja sama dengan dokter hewan sebanyak sekitar 35 orang yang kita tugaskan untuk mengawal dan memeriksa kesehatan sapi baik sebelum maupun sesudah disembelih itu di 19 kecamatan se-Kabupaten Ngawi. Untuk pemeriksaan nanti kita ada dua kali pemeriksaan sebelum disembelih, yaitu namanya pemeriksaan antemortem dan pemeriksaan nanti setelah disembelih, biasanya di lokasi-lokasi penyembelihan baik itu di depan musola maupun di RBH. Himbauan untuk masyarakat untuk semuanya untuk mendapatkan hewan kurban kami sarankan dibeli dengan seksama, belilah di tempat-tempat yang dipercaya, sebaiknya berkonsultasi dengan yang lebih paham dalam hal ini mungkin para medis maupun para medis.
8: Tak hanya itu, saat proses penyembelihan berlangsung, tim paramedik juga melakukan pemeriksaan postmortem dengan mengecek organ dalam seperti hati, paru-paru, dan jantung. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit atau kelainan pada hewan kurban. Apabila ditemukan organ yang terindikasi mengandung cacing atau gangguan kesehatan lainnya, petugas akan merekomendasikan agar bagian tersebut tidak dikonsumsi. Di sisi lain, DPW Ngawi memastikan persediaan hewan kurban menjelang Idul Adha tahun ini dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, tragedi pulang wisuda, pelajar di Lamongan tewas usai dihantam pickup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Sora Lamongan, Arinda.
0: Baik, terima kasih sobat. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu unit mobil pick-up dan dua sepeda motor terjadi di Jalan Raya, Wilayah Tikung, Lamongan, Jawa Timur pada Sabtu siang tanggal

0: dapat terhindarkan. Salah satu korban diketahui merupakan seorang pelajar yang baru saja mengikuti prosesi wisuda kelulusan sekolahnya. Seluruh korban yang mengalami luka parah segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Berikut keterangan langsung dari Ibda Hamzaid selaku Kasih Humas Polres Lamongan.
1: Kejadian tersebut melibatkan kendaraan L300 dan 2 sepeda motor. Saat ini ada korban 3 orang mengalami luka dan masih menjalani perawatan di rumah sakit.
0: Saat ini, pihak kepolisian telah mengamankan sopir pick up ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan sementara, kecelakaan dipicu oleh kondisi sopir yang mengantuk saat berkendara. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat dipicu cemburu dan masalah ekonomi. Menantu nekat habisi nyawa ibu mertua serta aniaya istri di Mojokerto. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Kasus penganiayaan berat yang berujung pada kematian menimpa seorang wanita parubaya bernama Siti Arofah berusia 54 tahun di sebuah rumah kontrakan di Dusun Sumber Tempur, Kabupaten Mojokerto pada Rabu 6 Mei 2026. Pelaku aksi brutal tersebut adalah menantunya sendiri, Satuan alias Tuan, yang berusia 42 tahun. Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yuda Pranata dalam konferensi pers pada Kamis 7 Mei 2026 menjelaskan bahwa tragedi berdarah ini bermula saat tersangka menganiaya istrinya, Sri Wahyuni, secara membabi buta hingga mengalami luka berat di wajah akibat dibenturkan ke tembok dan lantai karena dipicu rasa cemburu buta serta kekesalan terkait masalah ekonomi keluarga.
4: Pada saat peristiwa yang bersangkutan, kalau boleh bahasanya, kekir atau ketahuan sedang proses melakukan penganiayaan terhadap si istri. Nah, tentu yang bersangkutan merasa panik, kemudian langsung melakukan perlawanan atau tindakan, langsung mengambil posisi untuk menyiapkan melakukan aksi dengan menusukkan kepada ibu mertuanya sebanyak 3 kali dan menggorok di leher sebanyak 2 kali.
3: Aksi penganiayaan terhadap sang istri kemudian dipergoki oleh korban Siti Arofah yang berada di lokasi kejadian. Dalam kondisi panik karena aksinya diketahui oleh sang ibu mertua, tersangka langsung mengambil sebilah pisau dapur yang berada di dekatnya dan menusuknya ke tubuh korban hingga meninggal dunia di tempat kejadian. Polisi menyimpulkan bahwa kombinasi rasa cemburu, himpitan ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, serta rasa sakit hati pelaku yang menganggap istrinya tidak bertanggung jawab terhadap urusan anak menjadi motif utama yang mendorong tersangka melakukan tindakan keji tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Satu Tramasara, balik lagi barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Siang yang bakal menemani kamu sob sampai dengan jam 12 siang nanti, tentunya dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu hits yang bakal Rinda puterin.

Nah, gimana sobat hari Senin kamu? Apakah kamu udah bersemangat, udah mau makan siang, atau justru siang hari ini masih berkutat dengan berbagai macam deadline kerjaanmu itu? Boleh banget ya sob ya, kamu ceritain barengan sama Rinda hari Senin kamu seperti apa? Lancarkah, chaoskah, atau justru kamu tim yang chill aja? Nah, boleh banget tuh langsung aja kamu WA ya di 081-2302-1039, atau kamu juga boleh banget kalau mau komen-komen di audiovisual aplikasi X-Space Radio.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kamu pernah kepikiran gak sih, gimana caranya skincare atau make up yang kamu pakai itu bisa aman di kulit? Nah, daripada cuma jadi pengguna, kenapa gak sekalian jadi ahlinya? Yuk kenalan sama D3 Teknologi Industri Farmasi dan Pangan atau D3 Analisis Farmasi dan Makanan Anafarma IIK Bakti Wiyata Kediri. Di sini, kamu bakal belajar seru banget ngulik dunia kosmetik dari dalam. Mulai dari bikin skincare, make up, sampai kosmetik medis juga ada loh. Nggak cuma teori doang, kamu juga bakal praktik langsung dan pastinya sesuai sama kebutuhan industri sekarang. Asiknya lagi, IIK Bakti Wiyata juga kerjasama dengan banyak industri kosmetik dan farmasi. Jadi peluang kerjamu nanti aman banget. Mau kerja di industri kosmetik? Bisa. Di klinik kecantikan? Bisa. Di laboratorium? Bisa banget. Atau malah kamu mau bikin brand sendiri? Gaskan dong. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap 0857-1717-1735. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% menggunakan kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Salat Prameswara. Masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Siang. Nah sobat, di bulan Mei ini kan kita merayakan bulan yang spesial ya sob ya. Soalnya di bulan Mei ini kita akan beberapa hari lagi menuju ke ulang tahun atau HJL Lamongan yang ke-457. Nah seperti biasa kalau mau HJL itu kan banyak banget event yang terselenggara di Kabupaten Lamongan ya sob ya. Dan event yang terdekat itu besok di tanggal 12 Mei bakal ada ziarah dan tabur bunga di makam Dewi Andongsari, yang itu dilaksanakan jam 7 pagi tepat di Dusun Cangcing, Sendang Rejo, Kecamatan Ngimbang, Lamongan. Dan nanti hal itu bakal diteruskan juga ya sob ya ketika menuju hari H. Dan di hari H-nya itu pasti ada kirapataka. Itu merupakan sebuah tradisi yang setiap tahunnya tidak boleh ketinggalan ya sob ya. Terus juga ada Pasamuan Agung. Dan gak lupa juga ada pembukaan Selubung Pataka begitu. Jadi nanti di hari H-nya tanggal 26 Mei bakal ada arak-arakan yang membawa lencana pataka itu tadi dari gedung DPRD menuju ke Pendopo Loka Tantra Lamongan begitu sob ya. Dan juga untuk event lainnya nanti kita akan tunggu bagaimana keseruannya hari jadi Lamongan yang ke-457 ini. Tumbuh bersama, wujudkan ketangguhan pangan dan sosial yang ada di Lamongan.

0: Prama Suara.
1: Music FM Information. Prama Suara.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat malam Suara, masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Siang. Nah Sob, di siang hari ini sepertinya untuk cuaca di Lamongan lagi cerah-cerahnya begitu ya. Meskipun anginnya juga lumayan, tapi ya untuk cuacanya cukup terik juga bagi kamu yang ada di wilayah Lamongan Kota dan sekitarnya. Nah ini Rinda juga baru melihat kalau di prediksi cuaca BMKG Tuban, katanya Lamongan dari pagi hari sampai dengan malam nanti nggak ada sama sekali tanda-tanda turun hujan begitu Sob ya. Bahkan mereka memperkirakan kalau di Lamongan itu terjadi suhu yang paling tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya, karena Lamongan itu sekarang sampai 34 derajat Celcius loh. Dan untuk daerah yang lainnya itu masih di 30, 32 gitu kan. Jadi Lamongan sepertinya untuk panasnya cukup ekstrim begitu ya Sob ya. Jadi kamu kalau mau kemana-mana jangan lupa untuk pakai sunscreennya, dan jangan lupa juga untuk minum air putih biar daya tahan tubuh kamu gak gampang tumbang begitu ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sob, jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti ya.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
0: Prameswara 103,9 FM.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika. Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah. Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika. Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
0: 103,9 FM Prameswara.
8: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information, Prameswara masih barengan sama Rinda di Job Siang. Nah, kali ini Rinda ngajak kamu untuk mantau terlebih dahulu ya, Sob ya, bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Langsung aja dari pertigaan Pucuk Lamongan yang ternyata untuk kepadatannya cukup awet ya, Sob ya. Dari tadi pagi loh, jam 6 sampai dengan sekarang mau jam 12 ternyata untuk kendaraannya masih padat juga yang mau menuju ke arah Lamongan, Gresik atau Surabaya. Waduh. Jadi untuk kamu yang siang hari ini mau menuju ke arah Lamongan, Gresik atau Surabaya lewat jalan nasional, lewat di pertigaan Pucuk, wah sepertinya emang kamu harus sabar terlebih dahulu ya Sob ya. Karena kemacetannya ini imbas dari pemberlakuan sistem kontraflow yang ada di jembatan Kesambi. Karena memang sekarang lagi perbaikan begitu ya. makanya kenapa untuk kendaraan kalau lewat di pertigaan Pucuk ini selalu padat dan selalu antri dulu gitu, alias pelan-pelan menunggu gilirannya untuk lewat. Dan estimasi untuk pengerjaannya itu bakal berlangsung sampai dengan nanti bulan November 2026. Jadi untuk kamu sabar terlebih dahulu ya sob ya, apalagi kalau sehari-harinya kamu lewat di jalan nasional ini. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, sahabat Ramesara. Jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.
7: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Berapa Suara?
1: Music FM Information, Berapa Suara?
2: 103,9 FM, Music FM Information, Berapa Suara? Balap liar di Lamongan makin hari makin meresahkan ya Sob ya. Baru aja hari Sabtu kemarin tanggal 9 Mei 2026, Polsek Dekat ini menindak aksi balap liar yang ada di depannya SPBU Desa Dinoyo, Kecamatan Dekat Lamongan. Dan ini untuk penindakannya itu dilakukan di jam 1 dini hari ya Sob ya, yang akhirnya membuat para balap liar ini mereka sempat lari juga. Dan dari aksi balap liar ini pun juga sudah meresahkan warga, karena warga kan merasa terganggu ya Sob ya. Untuk balap liarnya kan mereka sering tuh pakai motor yang gak ada platnya, knalpot brong, yang tentunya itu juga membahayakan aktivitas warga ketika malam menuju dini hari. Jadi untuk sekarang polisi melakukan pengamanan, terus juga melakukan penjagaan ya, agar aksi balap liar tidak terjadi baik itu di dekat ataupun di daerah atau kecamatan lainnya yang ada di kota Lamongan ini Sob.
3: Gua beda.

0: Paduan Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Tata Terapi Suara, gak kerasa ya. Udah mau jam 12 aja, yang berarti Linda harus pamit undur diri. Dan semoga aja untuk informasi yang singkat tadi bisa bermanfaat buat kamu dan tentunya bisa menemani siang hari kamu di hari Senin ini, Asap ya. Linda pamit, besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 11 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Pramesora Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi FM Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, usai peternak ayam petelur Magetan demo, Bappenas dan Bulog salurkan jagung SPHP. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Badan Pangan Nasional, Bappenas dan Bulog menyalurkan jagung stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP kepada peternak ayam petelur di Kabupaten Magetan di tengah keluhan peternak akibat anjloknya harga telur dan tingginya harga pakan. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappenas, Maino Dwi Hartono, mengatakan pemerintah hadir melalui program jagung SPHP untuk membantu meringankan beban peternak ayam petelur.
3: Dengan adanya bantuan SPHP jagung ini dengan harga yang terjangkau tentunya, sekitar 5.000 di gudang Bulog, dan nantinya disalurkan kepada peternak melalui koperasi atau asosiasi maksimal 5.500, tidak boleh lebih, kurang boleh untuk peternak kita.
2: Maino menambahkan, penyaluran jagung SPHP tersebut diprioritaskan bagi peternak mandiri skala mikro kecil dan menengah yang saat ini menghadapi tekanan akibat harga telur turun dan harga pakan yang masih tinggi. Magetan dipilih menjadi daerah perdana penyaluran jagung SPHP di Jawa Timur karena menjadi salah satu sentra produksi telur terbesar nasional. Produksi telur di Magetan mencapai sekitar 80 ribu ton per hari dan sebagian besar dipasarkan ke luar daerah.
3: Kami tahu Magetan ini merupakan sentra produsen telur. Kemarin kita ngobrol-ngobrol, ada sekitar 80 ribu ton per hari dan ini 70% keluar Magetan itu. Nah, jadi tentu ini membantu ketahanan pangan wilayah lainnya. Satu yang harus kita sama-sama jaga, agar harga telur di tingkat peternak, termasuk di tingkat hilir, di tingkat konsumen, ini sama-sama wajar dan terjangkau bagi masyarakat kita.
2: Maino menjelaskan, selain menyalurkan jagung murah, pemerintah juga berupaya mencari solusi atas anjloknya harga telur. Salah satunya dengan mendorong penyerapan telur melalui program makan bergizi gratis dan dapur SPBG agar dapat membeli langsung dari peternak lokal. Sementara itu, pimpinan cabang Perumbulog Ponorogo Budiwan Susanto memastikan stok jagung pemerintah dalam kondisi aman. Untuk penyaluran jagung SPHP, Bulog Ponorogo memiliki stok jagung sekitar 8.200 ton. Bulog juga memastikan pelayanan pengambilan jagung tetap dibuka, termasuk pada akhir pekan apabila diperlukan peternak.
4: Akan mendapatkan ada 5 koperasi, kemudian total kuota yang akan didapatkan sekitar 7.700 ton. Dan alhamdulillah kalau dengan stok itu kami akan ada untuk penyaluran jagung tersebut.
2: Perwakilan Peternak Magetan Surohman mengaku bantuan jagung SPHP cukup membantu peternak di tengah kondisi sulit saat ini. Namun peternak tetap berharap pemerintah segera menstabilkan harga telur yang terus mengalami penurunan.
5: Antara harga pakan kemudian harga telur ini belum sinkron. Pada saat sekarang ini Badan Pangan Nasional telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberi support kepada teman-teman peternak yang saat sekarang ini harga pakan melambung tinggi dengan bantuan SPHP jagung.
2: Sebelumnya puluhan peternak ayam petelur di Magetan sempat melakukan aksi protes atas merosotnya harga telur di tingkat peternak yang berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi yang terus meningkat, terutama harga jagung sebagai bahan utama pakan ternak. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Syafa melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, jelang Idul Adha, Pemkab Ngawi turunkan 35 petugas periksa kesehatan hewan kurban. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, menyambut Hari Raya Idul Adha, Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menerjunkan 35 dokter hewan dan para medik ke seluruh wilayah kecamatan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang akan disembelih benar-benar sehat dan dagingnya aman dikonsumsi masyarakat. Petugas akan melakukan pemeriksaan langsung di pasar hewan, peternakan, tempat penjualan hingga lokasi penampungan hewan kurban di masjid maupun lingkungan warga. Pemeriksaan dimulai sebelum penyembelihan melalui antemortem guna mengecek kondisi fisik hewan dan memastikan telah memenuhi syarat kurban.
7: Tahun-tahun sebelumnya kita bekerja sama dengan PDHI di Kabupaten Ngawi, kita bekerja sama dengan dokter hewan sebanyak sekitar 35 orang yang kita tugaskan untuk mengawal dan memeriksa kesehatan sapi baik sebelum maupun sesudah disembelih itu di 19 kecamatan Sekabupaten Ngawi. Untuk pemeriksaan nanti kita ada dua kali pemeriksaan sebelum disembelih, yaitu namanya pemeriksaan temortem dan pemeriksaan nanti setelah disembelih, biasanya di lokasi-lokasi penyembelihan baik itu di depan musola maupun di RBH. Himbauan untuk masyarakat untuk semuanya untuk mendapatkan hewan kurban kami sarankan dibeli dengan seksama, belilah di tempat-tempat yang dipercaya, sebaiknya berkonsultasi dengan yang lebih paham. Dalam hal ini mungkin pak medis maupun para medis.
6: Tak hanya itu, saat proses penyembelihan berlangsung, tim paramedik juga melakukan pemeriksaan postmortem dengan mengecek organ dalam seperti hati, paru-paru, dan jantung. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit atau kelainan pada hewan kurban. Apabila ditemukan organ yang terindikasi mengandung cacing atau gangguan kesehatan lainnya, petugas akan merekomendasikan agar bagian tersebut tidak dikonsumsi. Di sisi lain, DPW Ngawi memastikan persediaan hewan kurban menjelang Idul Adha tahun ini dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, tragedi pulang wisuda, pelajar di Lamongan tewas usai dihantam pickup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Arinda.
8: Baik, terima kasih sobat. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu unit mobil pick-up dan dua sepeda motor terjadi di Jalan Raya wilayah Tikung Lamongan, Jawa Timur pada Sabtu siang tanggal 9 Mei 2026. Insiden ini mengakibatkan kepanikan warga sekitar dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Kondisi mobil pick-up diketahui ringsek parah pada bagian depan, sementara para korban pengendara motor terkapar di depan rumah warga setelah dihantam kendaraan tersebut. Menurut keterangan saksi mata, kecelakaan bermula saat mobil pick-up yang sedang melaju tiba-tiba oleng ke arah kanan jalan. Pada saat yang bersamaan, muncul dua sepeda motor dari arah berlawanan sehingga tabrakan keras tidak dapat terhindarkan. Salah satu korban diketahui merupakan seorang pelajar yang baru saja mengikuti prosesi wisuda kelulusan sekolahnya. Seluruh korban yang mengalami luka parah segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Berikut keterangan langsung dari Ibda Hamzaid selaku Kasih Humas Polres Lamongan.
9: Kejadian tersebut melibatkan kendaraan L300 dan dua sepeda motor. Saat ini ada korban 3 orang mengalami luka dan masih mendalami perawatan di rumah sakit.
8: Saat ini, pihak kepolisian telah mengamankan sopir pick-up ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan sementara, kecelakaan dipicu oleh kondisi sopir yang mengantuk saat berkendara. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan berikutnya.

0: berusia 42 tahun. Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yuda Pranata dalam konferensi pers pada Kamis 7 Mei 2026 menjelaskan bahwa tragedi berdarah ini bermula saat tersangka menganiaya istrinya, Sri Wahyuni, secara membabi buta hingga mengalami luka berat di wajah akibat dibenturkan ke tembok dan lantai karena dipicu rasa cemburu buta serta kekesalan terkait masalah ekonomi keluarga.
1: Pada saat peristiwa, yang bersangkutan, kalau boleh bahasanya, kaget atau ketahuan sedang proses melakukan penganiayaan terhadap si istri. Nah, tentu yang bersangkutan merasa panik, kemudian langsung melakukan perlawanan atau tindakan, langsung mengambil posisi untuk menyiapkan melakukan aksi dengan menusukkan kepada ibu mertuanya sebanyak 3 kali dan menggorok di leher sebanyak 2 kali.
0: Aksi penganiayaan terhadap sang istri kemudian dipergoki oleh korban Siti Arafah yang berada di lokasi kejadian. Dalam kondisi panik karena aksinya diketahui oleh sang ibu mertua, tersangka langsung mengambil sebilah pisau dapur yang berada di dekatnya dan menusuknya ke tubuh korban hingga meninggal dunia di tempat kejadian. Polisi menyimpulkan bahwa kombinasi rasa cemburu, himpitan ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, serta rasa sakit hati pelaku yang menganggap istrinya tidak bertanggung jawab terhadap urusan anak menjadi motif utama yang mendorong tersangka melakukan tindakan keji tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Cokodring
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Cokodrink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prame Suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Ploso Wayu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang, isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Dan akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob, kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata, tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Promes Suara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PEMS, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di PEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk PEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. PENS, just bridge to the future. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM. Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: Brava Suara.
0: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur bonita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai bonita.

0: Suara.
1: Music and information. Promise Land.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Boleh minta nomor kamu?
1: Kosong, delapan, satu, dua.
2: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kamu pernah kepikiran gak sih, gimana caranya skincare atau make up yang kamu pakai itu bisa aman di kulit? Nah, daripada cuma jadi pengguna, kenapa gak sekalian jadi ahlinya? Yuk kenalan sama D3 Teknologi Industri Farmasi dan Pangan atau D3 Analisis Farmasi dan Makanan Anafarma IIK Bakti Wiyata Kediri. Di sini, kamu bakal belajar seru banget ngulik dunia kosmetik dari dalam. Mulai dari bikin skincare, make up, sampai kosmetik medis juga ada loh. Nggak cuma teori doang, kamu juga bakal praktik langsung dan pastinya sesuai sama kebutuhan industri sekarang. Asiknya lagi, IIK Bakti Wiyata juga kerjasama dengan banyak industri kosmetik dan farmasi. Jadi peluang kerjamu nanti aman banget. Mau kerja di industri kosmetik? Bisa. Di klinik kecantikan? Bisa. Di laboratorium? Bisa banget. Atau malah kamu mau bikin brand sendiri? Gaskan dong. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap 0857-1717-1735. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% menggunakan kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prame Suara.
6: News, hits, and information. Prame Suara.
7: This is the last dance. So grab your partner and dance
8: to love me like you.
7: But no canoodling.
8: I'm watching you.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau Multi-Lane Free Flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music and Sound Inform Me.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 103,9 Prameswara FM.
8: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfid untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
7: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 11 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Sora Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi FM Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Magetan. Sobat, usai peternak ayam petelur Magetan demo, Bappenas dan Bulog salurkan jagung SPHP. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, Badan Pangan Nasional Bappenas dan Bulog menyalurkan jagung stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP kepada peternak ayam petelur di Kabupaten Magetan di tengah keluhan peternak akibat anjloknya harga telur dan tingginya harga pakan. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappenas, Maino Dwi Hartono, mengatakan pemerintah hadir melalui program jagung SPHP untuk membantu meringankan beban peternak ayam petelur.
3: Dengan adanya bantuan SPHP jagung ini dengan harga yang terjangkau tentunya, sekitar 5.000 di gudang Bulog, dan nantinya disalurkan kepada peternak melalui koperasi atau asosiasi maksimal 5.500, tidak boleh lebih, kurang boleh untuk peternak kita.
2: Maino menambahkan, penyaluran jagung SPHP tersebut diprioritaskan bagi peternak mandiri skala mikro kecil dan menengah yang saat ini menghadapi tekanan akibat harga telur turun dan harga pakan yang masih tinggi. Magetan dipilih menjadi daerah perdana penyaluran jagung SPHP di Jawa Timur karena menjadi salah satu sentra produksi telur terbesar nasional. Produksi telur di Magetan mencapai sekitar 80 ribu ton per hari dan sebagian besar dipasarkan ke luar daerah.
3: Kami tahu Magetan ini merupakan sentra produsen telur. Kemarin kita ngobrol-ngobrol, ada sekitar 80 ribu ton per hari, dan ini 70% keluar Magetan itu. Nah, jadi tentu ini membantu ketahanan pangan wilayah lainnya. Satu yang harus kita sama-sama jaga, agar harga telur di tingkat peternak, termasuk di tingkat hilir, di tingkat konsumen, ini sama-sama wajar dan terjangkau bagi masyarakat kita.
2: Maino menjelaskan, selain menyalurkan jagung murah, pemerintah juga berupaya mencari solusi atas anjloknya harga telur. Salah satunya dengan mendorong penyerapan telur melalui program makan bergizi gratis dan dapur SPBG agar dapat membeli langsung dari peternak lokal. Sementara itu, pimpinan cabang Perumbulog Ponorogo Budiwan Susanto memastikan stok jagung pemerintah dalam kondisi aman. Untuk penyaluran jagung SPHP, Bulog Ponorogo memiliki stok jagung sekitar 8.200 ton. Bulog juga memastikan pelayanan pengambilan jagung tetap dibuka, termasuk pada akhir pekan apabila diperlukan peternak.
4: Akan mendapatkan ada 5 koperasi, kemudian total kuota yang akan didapatkan sekitar 7.700 ton. Dan alhamdulillah kalau dengan stok itu kami akan ada untuk penyaluran jagung tersebut.
2: Perwakilan peternak Magetan Surohman mengaku bantuan jagung SPHP cukup membantu peternak di tengah kondisi sulit saat ini. Namun peternak tetap berharap pemerintah segera menstabilkan harga telur yang terus mengalami penurunan.
5: Antara harga pakan kemudian harga telur ini belum sinkron. Pada saat sekarang ini Badan Pangan Nasional telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberi support kepada teman-teman peternak yang saat sekarang ini harga pakan melambung tinggi dengan bantuan SPHP jagung.
2: Sebelumnya puluhan peternak ayam petelur di Magetan sempat melakukan aksi protes atas merosotnya harga telur di tingkat peternak yang berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi yang terus meningkat, terutama harga jagung sebagai bahan utama pakan ternak. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyafa melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, jelang Idul Adha, Pemkab Ngawi turunkan 35 petugas periksa kesehatan hewan kurban. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, menyambut Hari Raya Idul Adha, Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menerjunkan 35 dokter hewan dan para medik ke seluruh wilayah kecamatan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang akan disembelih benar-benar sehat dan dagingnya aman dikonsumsi masyarakat. Petugas akan melakukan pemeriksaan langsung di pasar hewan, peternakan, tempat penjualan hingga lokasi penampungan hewan kurban di masjid maupun lingkungan warga. Pemeriksaan dimulai sebelum penyembelihan melalui antemortem guna mengecek kondisi fisik hewan dan memastikan telah memenuhi syarat kurban.
7: Tahun-tahun sebelumnya kita bekerja sama dengan PDHI di Kabupaten Ngawi, kita bekerja sama dengan dokter hewan sebanyak sekitar 35 orang yang kita tugaskan untuk mengawal dan memeriksa kesehatan sapi baik sebelum maupun sesudah disembelih itu di 19 kecamatan sekabupaten Ngawi. Untuk pemeriksaan nanti kita ada dua kali pemeriksaan sebelum disembelih, yaitu namanya pemeriksaan temortem dan pemeriksaan nanti setelah disembelih, biasanya di lokasi-lokasi penyembelihan baik itu di depan musola maupun di RBH. Himbauan untuk masyarakat untuk semuanya untuk mendapatkan hewan kurban kami sarankan dibeli dengan seksama, belilah di tempat-tempat yang dipercaya, sebaiknya berkonsultasi dengan yang lebih paham. Dalam hal ini mungkin pak medis maupun paramedis.
6: Tak hanya itu, saat proses penyembelihan berlangsung, tim paramedik juga melakukan pemeriksaan postmortem dengan mengecek organ dalam seperti hati, paru-paru, dan jantung. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit atau kelainan pada hewan kurban. Apabila ditemukan organ yang terindikasi mengandung cacing atau gangguan kesehatan lainnya, petugas akan merekomendasikan agar bagian tersebut tidak dikonsumsi. Di sisi lain, DPW Ngawi memastikan persediaan hewan kurban menjelang Idul Adha tahun ini dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, tragedi pulang wisuda, pelajar di Lamongan tewas usai dihantam pickup. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Sora Lamongan, Arinda.
8: Baik, terima kasih sobat. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu unit mobil pick up dan dua sepeda motor terjadi di Jalan Raya wilayah Tikung Lamongan Jawa Timur pada Sabtu siang tanggal 9 Mei 2026. Insiden ini mengakibatkan kepanikan warga sekitar dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Kondisi mobil pick up diketahui ringsek parah pada bagian depan, sementara para korban pengendara motor terkapar di depan rumah warga setelah dihantam kendaraan tersebut. Menurut keterangan saksi mata, kecelakaan bermula saat mobil pick up yang sedang melaju tiba-tiba oleng ke arah kanan jalan. Pada saat yang bersamaan, muncul dua sepeda motor dari arah berlawanan sehingga tabrakan keras tidak dapat terhindarkan. Salah satu korban diketahui merupakan seorang pelajar yang baru saja mengikuti prosesi wisuda kelulusan sekolahnya. Seluruh korban yang mengalami luka parah segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Berikut keterangan langsung dari Ibda Hamzaid selaku Kasih Humas Polres Lamongan.
9: Kejadian tersebut melibatkan kendaraan L300 dan dua sepeda motor. Saat ini ada korban 3 orang mengalami luka dan masih menjalani perawatan di rumah sakit.
8: Saat ini, pihak kepolisian telah mengamankan sopir pick up ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan sementara, kecelakaan dipicu oleh kondisi sopir yang mengantuk saat berkendara. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, dipicu cemburu dan masalah ekonomi, menantu nekat habisi nyawa ibu mertua serta aniaya istri di Mojokerto. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
10: Baik, terima kasih. Kasus penganiayaan berat yang berujung pada kematian menimpa seorang wanita paruh baya bernama Siti Arofah berusia 54 tahun di sebuah rumah kontrakan di Dusun Sumber Tempur, Kabupaten Mojokerto pada Rabu 6 Mei 2026. Pelaku aksi brutal tersebut adalah menantunya sendiri, Satuan alias Tuan, yang berusia 42 tahun. Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yuda Pranata dalam konferensi pers pada Kamis 7 Mei 2026 menjelaskan bahwa tragedi berdarah ini bermula saat tersangka menganiaya istrinya, Sri Wahyuni, secara membabi buta hingga mengalami luka berat di wajah akibat dibenturkan ke tembok dan lantai karena dipicu rasa cemburu buta serta kekesalan terkait masalah ekonomi keluarga.
11: Pada saat peristiwa, yang bersangkutan, kalau boleh bahasanya, keget atau ketahuan, sedang proses melakukan penganiayaan terhadap si istri. Nah, itu yang bersangkutan merasa panik, kemudian langsung melakukan sebuah apa namanya perlawanan atau tindakan, langsung mengambil posisi untuk menyiapkan melakukan aksi dengan menusukkan kepada ibu mertuanya sebanyak 3 kali dan menggorok di leher sebanyak 2 kali.
10: Aksi penganiayaan terhadap sang istri kemudian dipergoki oleh korban Siti Arafah yang berada di lokasi kejadian. Dalam kondisi panik karena aksinya diketahui oleh sang ibu mertua, tersangka langsung mengambil sebilah pisau dapur yang berada di dekatnya dan menusuknya ke tubuh korban hingga meninggal dunia di tempat kejadian. Polisi menyimpulkan bahwa kombinasi rasa cemburu, himpitan ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, serta rasa sakit hati pelaku yang menganggap istrinya tidak bertanggung jawab terhadap urusan anak menjadi motif utama yang mendorong tersangka melakukan tindakan keji tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi

0: Suara 103,9 FM.
1: Power geng, push!
2: Ya dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
0: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob, kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata, tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget. Prameswara 103,1.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar 45 miliar rupiah telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM. Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Rama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara. Juicy J.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: 103,9 FM Brama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: 103,9. Prameswara FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 FM, Prameswara.
8: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso mbayar ning Bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga mbayar nek CIMB Niaga, Bank PTN lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
9: Prameswara.
0: Music and information. Prameswara.

0: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Senin 11 Mei 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, tanggapi keluhan minyak kita yang langka di Magetan. Bulog pastikan pasokan aman dan akan sanksi pedagang yang jual di atas harga eceran tertinggi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Perum Bulog Cabang Ponorogo memastikan stok minyak kita di wilayah Magetan dalam kondisi aman pasca warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak goreng bersubsidi tersebut. Pimpinan Cabang Perum Bulog Ponorogo Budiwan Susanto menegaskan pihaknya tetap melakukan distribusi minyak kita secara rutin setiap pekan ke pasar-pasar tradisional. Sebelumnya pedagang di pasar Syar Magetan mengaku sulitan mendapatkan stok minyak kita selama 2 pekan terakhir. Kalaupun tersedia, pembelian disebut dibatasi dan harga jual di lapangan mencapai Rp21.000 per liter atau di atas harga eceran tertinggi. Menanggapi hal itu, Budiwan menjelaskan jumlah pasokan yang diterima pedagang memang tidak selalu sama karena menyesuaikan stok yang tersedia di bulog. Ia mengatakan pembatasan jumlah pembelian dilakukan agar distribusi minyak kita tetap merata dan stok tersedia setiap minggu di pasar tradisional.
3: Dari kami memang untuk minyak pasar goreng-goreng itu rutin kita dropping tiap minggu ya. Bahkan mungkin minggu ini pun kita dropping. Kalau tidak hari Rabu, hari Kamis kemarin, rutin kita dropping. Nah, memang kalau mungkin per pedagangnya memang, biasanya kita kan tidak tentu ya, kadang bisa 50 dus per pedagang, kadang 20 dus, tergantung dari stok yang kami punya. Tapi kita usahakan tiap minggu pasti ada kebutuhan di sana kita dropping.
2: Selain memastikan pasokan aman, Bulog juga menegaskan harga jual minyak kita tidak boleh melebihi HET yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp15.700 per liter. Terkait adanya minyak kita yang dijual hingga Rp21.000 per liter, Budiwan memastikan harga tersebut bukan berasal dari outlet resmi Bulog.
3: Kalau terkait dengan kenaikan harga, kita sesuai dengan kita tekankan pada pedagang yang di pasar, mereka juga mematuhi kalau jualnya tidak boleh lebih dari HET, yaitu tidak boleh lebih dari Rp15.700.
2: Bulog bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satgas Pangan juga terus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan harga minyak kita di pasaran. Budiman menambahkan agen maupun pedagang yang terbukti menjual minyak kita di atas HET akan diberikan sanksi bertahap hingga pencabutan status sebagai agen bulog.
3: Kemarin sudah kita sampaikan kalau nanti dia menjual, yang pasti yang pertama kita kasih surat peringatan. Surat peringatan mungkin berikutnya SP1, kemudian kalau dia masih masih melakukan menjual di atas HET, pasti akan kita pasti berikan kedua yang terakhir kita backlist dia, tidak akan menjadi agen kami. Itu sampai yang ketiga ya, karena kita kan pembinaan juga kepada pasar kan, itu termasuk agen kami. Dan itu pun nanti kalau memang ada yang memang ditemukan itu tidak apa-apa, nanti kita diinfokan ke kami atau disebutkan ke mana, nanti kita akan cek di lapangan. Kalau memang itu benar-benar terjadi, ya kita akan kasih.
2: Saat ini Bulog menyalurkan minyak kita melalui sekitar 15 agen pasar di wilayah Magetan dan Ngawi. Dalam sekali distribusi, Bulog rata-rata mengirimkan sekitar 1 ton minyak goreng tergantung kebutuhan pasar. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rahasia FM Magetan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, puluhan aduan ketenagakerjaan di Ngawi terselesaikan tanpa jalur hukum. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, iklim ketenagakerjaan di Kabupaten Ngawi dinilai masih cukup kondusif. Meski setiap tahun pemerintah Kabupaten Ngawi menerima aduan terkait hubungan kerja, jumlahnya tergolong minim dan seluruhnya dapat diselesaikan tanpa harus masuk ke meja hijau. Melalui bidang ketenagakerjaan Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, tercatat sedikitnya 10 aduan diterima sepanjang tahun 2025. Aduan tersebut berasal dari pekerja maupun perusahaan dengan persoalan yang paling banyak berkaitan dengan kontrak kerja, pengupahan, hingga tunjangan. Jumlah itu dinilai kecil jika dibandingkan dengan total tenaga kerja di Kabupaten Ngawi yang mencapai sekitar 25.000 orang. Kepala Bidang Tenaga Kerja DPPTK Ngawi, Supriyadi, menyebut sebagian besar persoalan muncul akibat kurangnya kesepemahaman antara pekerja dan perusahaan saat menjalankan perjanjian kerja di lapangan.
5: Kalau terkait laporan, biasanya pekerja yang mendapatkan hak menurut dia kurang sesuai atau tidak sesuai hak mereka, mereka biasanya membuat surat laporan ke kami, pengaduan lah intinya. Kami hanya memfasilitasi, mengundang yang bersangkutan dan pihak perusahaannya untuk kami mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Biasanya permasalahan yang ada itu hanya terkait hak-hak mereka di kontrak kerja yang berdua-duanya itu belum sepakat, belum paham lah. Artinya dari perusahaan juga sendiri saat ini himbauan kami sebelum terjadinya hubungan kerja untuk menjelaskan kontrak kerja secara detail. Jadi nanti bagi karyawan sudah mengerti hak dan kewajiban yang kedepannya tidak terjadi menimbulkan laporan ke kami terkait perselisihan.
4: Menurutnya, komunikasi yang baik sejak awal menjadi kunci utama untuk mencegah munculnya sengketa ketenagakerjaan. Karena itu, baik pekerja maupun perusahaan diminta lebih terbuka dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing agar hubungan industrial tetap harmonis. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahan Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, Koperasi Merah Putih Lamongan siap beroperasi dengan 180 personil terlatih. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Peramis Suara Lamongan, Nanda.
6: Baik, terima kasih Sobat. Koperasi Merah Putih di Kabupaten Lamongan resmi mematangkan persiapan operasionalnya dengan menggelar pelatihan intensif bagi 180 calon karyawan. Program ini fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembekalan manajemen modern, standar pelayanan prima, dan digitalisasi sistem transaksi. Langkah strategis ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan profesionalisme kerja, tetapi juga menjadi upaya nyata dalam membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Setelah pelatihan usai, seluruh personel akan langsung diterjunkan ke berbagai unit usaha untuk menggerakkan roda ekonomi anggota dan warga Lamongan secara luas. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Nanda, reporter dari Radio Pramis Suara Lamongan. Sobat, masih dari Lamongan, tabrakan beruntun di jalur Babat, truk tronton oleng hantam bus dan truk dari arah berlawanan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Kecelakaan beruntun yang melibatkan dua truk dan sebuah bus terjadi di Jalan Raya Lamongan Tuban, tepatnya di Dusun Lengkong, Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, pada Sabtu malam 9 Mei 2026 sekitar pukul 20.50 WIB. Peristiwa ini bermula ketika truk tronton bernomor polisi W9724UP yang dikemudikan oleh AN warga Porong Sidoarjo melaju dari arah utara ke selatan. Saat melintasi jalan menikung di lokasi kejadian, pengemudi tronton diduga kurang berhati-hati sehingga kehilangan kendali menabrak median jalan dan oleng masuk ke jalur berlawanan. Pada saat yang bersamaan, sebuah truk bernomor polisi W8904YB yang dikemudikan oleh DS asal Surabaya dan bus bernomor polisi G7086OA yang dikemudikan oleh RIY asal Pemalang melaju dari arah berlawanan, yaitu dari arah selatan ke utara. Karena jarak yang sudah terlampau dekat, tabrakan beruntun antar ketiga kendaraan tersebut tidak dapat dihindarkan hingga menyebabkan kerusakan parah pada masing-masing armada. Personel unit Gakum Satlantas Polres Lamongan bersama Polsek Babat segera melakukan evakuasi kendaraan serta mengatur arus lalu lintas yang sempat padat, sembari menghimbau para pengendara untuk selalu menjaga konsentrasi dan memastikan kelaikan kendaraan terutama saat berkendara di malam hari. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi, Lamongan.
0: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
8: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore ya sobat Pelamet Suara. Bareng aku Lia di sini, aku bakal nemenin kamu kurang lebih sampai 4 jam ke depan ya, kurang lebih di jam 8 malam nanti. Yang lagi di jalur Poros Lamongan Babat atau mungkin lagi kejebak padat merayap di sekitaran pasar, kamu yang lagi pulang kerja ya, tetap sabar, pantau terus pionnya, jangan lengah ya, berhati-hati di jalan. Dan sore hari ini sobat, Lia bawa bahasan penting khususnya buat kamu para perempuan hebat, tapi gak menutup kemungkinan buat kamu sobat laki-laki juga ya. Ini urusan kesehatan. Kadang hal sederhana yang kita anggap sepele setiap hari kita lakuin ternyata bisa membawa dampak berbahaya buat kita semua. Nah, ini urusannya dengan pola makan. Pernah gak sih kamu ngerasa bahwa makanan udah dijaga tapi kok badan sering nyeri ya? Atau hormon terasa berantakan? Ternyata ada makanan yang diam-diam memperparah kondisi kita. Ya, kita sebut dengan kista. Ini lagi rame banget dibahas ya. Kita bakal bedah bareng-bareng sore hari ini sampai menjelang jam 8 nanti. Sambil nunggu yang lain ya, kamu bisa dengerin dulu lagu spesial buat kamu, bakal aku stelin ya buat kamu dari Anet, Senandung Asmara buat sore hari ini.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mau bayar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prama Suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
6: Hai. Kamu wangi.

0: Hey, parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong,
0: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 103,9 Prameswara FM.
3: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Care Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
4: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Ploso Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
5: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit, biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus menanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TEMS, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TEMS, bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. PENS, just bridge to the future. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara, music hits and information. Prameswara.
6: 103,9 FM, music hits and information. Nah sobat, tadi kita udah ngebahas sekilas seputar makanan kesukaan kamu ya. Misal sore-sore gini tuh kamu ngilatinya makan apa nih? Kopi hangat, gorengan, seblak, atau lain-lainnya ya, gacoan apalagi. Nah sobat, biasanya ya makan-makanan dengan tipe tinggi gula, apalagi boba nih, buat kamu yang suka atau pecinta boba ya, tinggi gula, gorengan renyah, itu juga full lemak ya tentunya, sampai mie instan, gacoan, dan teman-temannya favorit kita, ternyata itu sebenarnya bisa jadi pemicu peradangan nih, buat kita yang punya masalah kista. Nah ini kemarin lagi rame banget, ada FYP ya, di Reels maupun IG itu, di Reels IG maupun di TikTok, ada mbak-mbak dari pekerja gacoan ataupun Alfamart sedang mengalami gangguan di kista, ada kista. Dan nanti kita akan bahas seputar kista itu gimana sih, apa itu, kemudian penyebabnya apa, kenapa bisa jadi kayak gitu dan sebagainya. Ternyata bisa dipicu oleh makan yang kurang teratur ya sobat. Misal kamu gak suka makan nasi, makanannya yang pedes-pedes atau banyak karbonya aja. Nah itu sebenarnya bukan dilarang ya sobat, tapi dikurangi biar hormonnya seimbang gitu. Nah sobat, perlu kamu ketahui juga ya, kadang yang enak di mulut itu belum tentu ramah buat rahim. Ini spesial buat kamu sobat Prameswara yang perempuan utamanya. Nah ini ada dari Kak Septi. Kak, aku dulu kecanduan seblak sama boba, tapi setelah didiagnosa kista aku stop. Sekarang badan jauh lebih enteng. Wah bener banget nih, alhamdulillah ya buat orang-orang yang udah sadar ya buat berhenti. Kadang ada satu dua orang yang tidak sadar, kemudian dia melanjutkannya dan sebagainya. Nah ini bisa jadi reminder pertama awal buat kamu ya sobat. Nanti kita akan bahas lebih detail, stay tune terus di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kamu pernah kepikiran gak sih, gimana caranya skincare atau make up yang kamu pakai itu bisa aman di kulit? Nah, daripada cuma jadi pengguna, kenapa gak sekalian jadi ahlinya? Yuk kenalan sama D3 Teknologi Industri Farmasi dan Pangan atau D3 Analisis Farmasi dan Makanan Anafarma IIK Bakti Wiyata Kediri. Di sini, kamu bakal belajar seru banget ngulik dunia kosmetik dari dalam. Mulai dari bikin skincare, make up, sampai kosmetik medis juga ada loh. Nggak cuma teori doang, kamu juga bakal praktik langsung dan pastinya sesuai sama kebutuhan industri sekarang. Asiknya lagi, IIK Bakti Wiyata juga kerjasama dengan banyak industri kosmetik dan farmasi. Jadi peluang kerjamu nanti aman banget. Mau kerja di industri kosmetik? Bisa. Di klinik kecantikan? Bisa. Di laboratorium? Bisa banget. Atau malah kamu mau bikin brand sendiri? Gaskan dong. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap 0857-1717-1735. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% menggunakan kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare
0: Prameswara 103,9 FM.

0: 1. 103,9 FM Prama Suara.
1: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang sekeluarga. Kalau Alda sama Arafa, berapa bersaudara?
2: 3. Yang satu abang.
3: Dikit amat.
2: Yaudah kita campur deh biar banyak.
1: Tebak surveinya. Kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba gak jadi tidur?
3: Dipanggil
1: sama yang kuasa.

0: bagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
1: New Family 100 setiap hari jam 7.15 malam di CTV Channel 30.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prabeswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, kita sekilas cek lalu lintas dulu ya pada sore hari ini. Ini aku mau cek dulu di bagian-bagian yang cukup rame ya kelihatannya. Yang pertama ada di Simpang 3 Semasa. Nah ini cukup padat ya, namun masih lancar sobat, didominasi oleh pengendara roda 2. Buat kamu yang mau melintas di daerah Simpang 3 Semasa, tetap berhati-hati ya, karena di sini nih agak rawan ya. Kayak misal kita mau lurus aja, gak taunya di sebelah kanan atau arah berlawanan ada pengendara lain. Notabene jalan di sini juga terbilang agak sempit ya sobat. Jadi kamu berhati-hati, gak usah gupu-gupu. Yang penting selamat sampai tujuan. Nah ini aku cek lainnya, ada di Palang Pintu Kereta Kadet Suwoko. Nah sore hari ini lancar ya sobat, didominasi oleh pengendara roda 2. Kemudian ada 1-2 bus yang melintas juga. Tetap lancar, namun seperti biasa kalau kamu mau nyebrang di daerah perlintasan kereta api tetap berhati-hati ya, karena di situ itu daerahnya atau jalanannya itu biasanya miring sobat, jadi rawan untuk mengalami terpeleset. Buat kamu ya gak usah buru-buru, pelan-pelan aja gitu ya. Kemudian kita cek satu lagi. Nah ini ada di Simpang Tugu Wingko Babat, ada Jombang Bojonegoro maupun Lamongan ya. Nah ini kelihatannya rame ya, cukup ramai, namun masih lancar, didominasi pengendara roda 2, 4, kemudian ada beberapa kendaraan besar, ada bus, ada truk juga. Buat kamu yang melintasi daerah sini selalu berhati-hati, ini juga sering ramai karena emang menyambungkan beberapa kota ya sobat. Nah itu, jadi itu sekilas update lalu lintas sore hari ini. Buat kamu dimanapun kamu berada, misal kamu pulang kantor atau baru mau berangkat kemana ya, dimanapun tetap berhati-hati, gak usah buru-buru, asal kamu selamat sampai tujuan.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawira Suara. 103,9 FM Music It's an Information. Nah sobat, tadi kita udah ngebahas sedikit banyak tentang kista ya. Ini ada komen-komen yang masuk juga nih dari Mas Dano. Istri saya lagi berjuang nih mbak, sekarang saya jadi polisi gorengan buat dia. Ya ini benar, suami idaman juga ya Mas Dano ya, karena ngedukung istrinya buat sembuh. Semangat buat Mas Dano, semangat juga buat istrinya Mas Dano biar segera menyelesaikan dan mengakhiri perjuangannya ya gitu. Ini ada dari Mbak Lili juga. Duh Lia, denger ini pas mau nyeduh mie instan nih, jadi dilema. Oke deh, sebenarnya ya Mbak Lili ya, sesekali itu gak apa-apa banget, boleh kok. Kalau kamu mau nyeduh mie instan, kamu pengen makan yang pedes-pedes, sesekali gak apa-apa. Atau mau yang manis-manis juga sesekali gak apa-apa. Tapi gak yang jadi menu wajib ya. Menu wajib ini tuh kayak setiap hari makan itu, bahkan gak makan nasi. Nah ini yang jadi patokan, jadi perlu dicek lagi ya sebenarnya makanan kita udah cukup sehat nggak, atau setiap hari cuma mengonsumsi karbo saja. Nah itu bisa dicek. Ini ada lagi komen-komen dari Kak Rara. Kalau aku stres sih larinya ke kopi manis, tapi perut langsung kram. Ya sebenarnya itu sinyal tubuh sih Kak, coba dikurangi gulanya ya gitu. Mungkin Kakak bisa berlari sedikit ke americano mungkin kalau masih oke diterima di tubuh, atau kalau paling benar banget aku saraninnya banyakin air mineral saja ya Kak Rara ya. Nah gini, nah kemudian ada Ibu Maya nih. Kalau gorengan bikin sendiri gimana Mbak? Lebih aman kalau minyaknya baru ya. Minyaknya baru, kemudian bahan-bahan yang digunain juga nggak yang MSG banget ya. Kayak tetap dikontrol porsinya, jumlahnya, dan sebagainya. Kalau kita udah tahu prosesnya bagus, bersih, ya itu bisa diantisipasi. Tapi nggak yang sering banget setiap hari makan gorengan, ya itu juga bisa jadi apa ya, berbahaya pada akhirnya gitu ya. Nah ini sekilas tentang makanan-makanan yang bisa mengakibatkan atau nanti larinya itu ngasih sinyal ke tubuh kalau makanan itu nggak bagus sobat, kalau dikonsumsi terlalu sering, apalagi dijadiin makanan wajib ya, kayak seblak, boba, kopi-kopi manis gitu, gorengan. Nah kayak gini. Nah tadi kita kan udah bahas seputar makanan ya sobat. Sebenarnya masih ada yang bertanya-tanya nih, kista itu apa sih Lia? Gampangnya itu begini ya sobat, kista ovarium itu kantong yang berisi cairan di tubuh atau di permukaan indung ovarium perempuan. Jadi penyakit ini yang menyerangnya di perempuan. Buat kamu sobat laki-laki yang ngedengerin ini, jangan di skip ya. Siapa tahu kamu butuh informasinya buat istri kamu, teman kamu, untuk sahabat kamu, atau untuk doi kamu, saudara kamu dan sebagainya, orang-orang sekitar kamu yang kamu sayangi perempuan, biar tidak mengalami atau menjadi korban kista itu sendiri. Kista ini kayak dibayangin itu balon kecil berisi air di dalamnya. Namun ada beberapa yang perlu diperhatikan nih sobat, biar kamu gak langsung panik ya. Kebanyakan ada kista yang bersifat alami nih. Banyak kista yang sebenarnya muncul karena siklus menstruasi bulanan kita. Yang tipe ini tuh gak berbahaya, gak bikin sakit, seringkali hilang sendiri dalam beberapa bulan tanpa diobati, itu fungsional sifatnya. Tapi dia juga bisa jadi masalah. Ini kita perlu perhatian khusus untuk tipe-tipe yang menjadi masalah ini. Misal ukurannya semakin besar, bikin perut terasa penuh atau kembung ya, pecah atau terpelintir. Aduh ini benar-benar ya sih, ini biasanya bikin nyeri yang secara tiba-tiba, hebatnya gak karuan ya, di bagian perut di bawah gitu. Jenisnya bukan kista fungsional, beda ya. Jadi kista yang membawa masalah sama fungsional beda. Ini kista isinya bukan cuma cairan bening, tapi kadang ada darah juga. Disebutnya kista coklat atau endometriosis, jaringan lainnya itu sobat. Terus kemudian, terus apa kak tadi hubungannya sama makanan ya? Hubungannya sama makanan tadi kayak yang aku sebutin, gula, gorengan. Nah, karena kista itu dipengaruhi oleh hormon estrogen. Nah, kita sering makan yang memicu peradangan atau insulin yang melonjak ya. Jadi keseimbangan hormon kita itu jadi kacau sobat. Itu yang bikin hormonnya jadi berantakan, kemudian kistanya muncul dan sebagainya. Nah, itu Kondisi hormon yang berantakan inilah yang bikin kista makin besar atau bikin gejalanya seperti nyeri haid jadi berkali-kali lipat lebih sakit gitu ya. Makanya aku tadi sempat bahas apa hubungannya makanan dengan penyakit itu sendiri gitu. Karena penyakit ini tuh kambuh enggaknya ya dipengaruhi oleh hormon yang berantakan itu tadi ya sobat. Dan hormon yang berantakan itu larinya ya dari makanan kebanyakan, atau juga bisa kayak tidur yang kurang teratur dan lain sebagainya. Nah, itu salah satunya. Habis ini kita akan ngebahas seputar sinyal yang perlu diwaspadai, ciri-cirinya. Misal kamu makan yang gak teratur kemudian ada ciri-ciri ini perlu diwaspadai, tetap stay tune terus ya bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
0: 103,9 FM. Rama Suara.
8: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
9: Oh iya? Teknologi apa tuh?
8: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
10: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
7: Brawa Suara.
0: Music hits and information. Brawa Suara. 103,9 FM, music hits and information. Nah sobat, selamat menunaikan ibadah maghrib buat kamu yang menjalankan ya. Buat kamu yang mungkin masih di perjalanan pulang, berhati-hati ya di jalan, gak usah gupu-gupu. Kalau kamu kelihatannya masih jauh perjalanannya, mending melipir dulu kalau mau melaksanakan ibadah sholat maghrib ya sobat ya gitu. Dan masih bersama dengan aku Lia, tadi kita ngebahas seputar kadang makanan yang kita anggap biasa ya, sepele ya udah makan aja, itu bisa beresiko buat kita. Nah ini kalau kurasi atau jumlahnya ya, jumlahnya terbilang banyak, apalagi kalau ini dijadiin main menu, jadi makanan sehari-hari yang wajib. Nah ini tadi kita udah ngebahas, ada komen-komen yang masuk juga, termasuk kayak gorengan, boba, kemudian ada seblak, atau makanan-makanan pedas lainnya, makanan terlalu manis dan sebagainya, itu juga bisa pendorong ya hormon estrogen, hormon kita jadi berantakan ya, utamanya kita perempuan ya sobat, karena tipe-tipe penyakit kista ini ya emang hanya dialami oleh perempuan, karena fokusnya ada di ovarium. Tepatnya ya di ini bagian perut kita yang bisa ngebantu kita untuk hamil sebagainya. Nah itu. Kemudian ya sobat, buat kamu laki-laki ya. Aduh ini topiknya perempuan nih, aku skip. No, siapa tahu kamu ada teman dekat kamu, keluarga, saudara, atau yang lainnya ya, rekan kamu yang kiranya butuh juga informasi ini, kamu bisa sharing-sharing ke mereka gitu. Jadi kamu tahu juga. Nah ini tadi juga ada komen yang masuk dari Kak Danu juga, istrinya lagi berjuang, nah semacam itu. Jadi laki-laki juga perlu mengetahui hal ini. Nah selanjutnya ya sobat, nah ini ada sinyal-sinyal yang perlu diwaspadai nih, gejala-gejalanya. Misal ternyata makanan kamu udah nggak sehat lagi, perlu kembali lagi ke jalan yang benar ya istilahnya. Ini ada ciri-ciri yang perlu diwaspadai, ada nyeri panggul yang tajam atau tumpul di perut bagian bawah. Sering merasa kembung, begah padahal enggak banyak makan. Dan tentunya siklus haid yang tiba-tiba mengalami perubahan drastis, sakitnya luar biasa. Aku mau ngasih pesan buat kamu nih, ciri-ciri yang ini ya. Kista tuh sebenarnya bukan sesuatu yang harus bikin kita parno sebenarnya sobat. buat kamu teman-teman aku yang perempuan utamanya ya. Tapi ini sebenarnya jadi pengingat kita buat lebih care sama kesehatan reproduksi kita. Kalau kita suka makanan gorengan kayak sosis-sosis yang bentuknya bintang, tempura, nah itu juga sebenarnya beresiko loh sobat. Kalau kita maksimal dalam konsumsi hal tersebut. Makin banyak, semakin sering, apalagi dijadiin makanan wajib setiap hari ya. Nah itu harusnya udah gak beres nih siklus makannya. Kamu harus mulai cek ke dokter ya, gak usah ditebak-tebak lagi. Mending yang paling aman yaitu melakukan pengecekan ke dokter biar lebih jelas nih kandungannya. Terkait makanan, kemudian kandungan dari perut kamu masih aman gak dan sebagainya gitu. Tentunya ya, tetap tenang, tetap sehat. Dan masih bareng sama Lia sampai jam 8 nanti kita bahas seputar penyakit yang memicu peradangan bikin insulin melonjak, salah satunya di kista ini. Di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prime Suara 103,9 FM. Music hits and information.
1: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, kita akan cek lalu lintas ya sekilas buat kamu yang mungkin masih di perjalanan pulang kantor ya, biar tahu gimana kondisi di jalan ya saat ini. Kamu bisa langsung join aja di SP Radio di Prime Suara sobat buat cek layar CCTV yang aku sampaikan habis ini ya. Nah ini aku mau lihat di simpang titik 0 ini di depannya alun-alun ya, sekitaran apotek K24, sorry. Nah di sini ini terlihatnya agak dominan sepi, namun juga masih ada 1, 2, 3 sebagian pengendara yang berlalu lalang di sini ya sobat. Nah ada truk juga salah satu lewat. Sobat di sini tuh perempatannya kadang termasuk sepi, kemudian kita mau nerobos aja ternyata ada orang yang diam-diam nyelonong nih. Jadi kamu perlu berhati-hati, di sini agak rawan ya sobat. Gak usah buru-buru, toleh-toleh dulu kalau mau nyebrang, biar kamu lebih aman perjalanannya gitu ya. Kemudian ini aku mau cek lagi di simpang 4 Andanwangi ya sobat. Ini juga agak rawan juga karena ada jalan yang tidak terlihat dari jalan raya. Maksudnya kayak ketika kita mau nyebrang ternyata ada yang mau melintas nih dari arah yang berbeda. Nah itu biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah bener nih, ini ada pengguna motor yang berhenti dulu, gak gupu-gupu, kemudian nyebrang barengan. Nah ini ada apa ya, kolbak yang langsung aja melintas ya, padahal pengendara roda 2 ini udah mau nyebrang. Nah kayak gitu kondisinya sobat. Jadi kamu perlu berhati-hati ya, gak usah buru-buru di simpang 4 Andanwangi ini, karena ini juga termasuk cukup rawan di sini sobat. Orang kayak dalam kondisi kecepatan tinggi biasanya di situ tiba-tiba aja. Kemudian simpang 4 Timur gedung Pemda ya sobat. Nah, ini cukup ramai di sini tapi masih lancar ya. Simpang 4 Timur gedung Pemda ini depannya ada minimarket sobat. Nah, di situ itu notabene ramai. Biasanya aku sering nemuin pengendara yang tiba-tiba nyelonong aja nih, langsung nyebrang, enggak ngikutin tambo dari bundaran. Kamu jangan kayak gitu ya, karena itu beresiko ke keselamatan kamu. Nah, itu sementara update lalu lintas malam hari ini ya sobat. Dimanapun kamu berada, tetap berhati-hati karena keselamatan kamu yang utama. Aku mau nyampein satu lagi nih, ini terlihat menarik ya. Ini ada di depan Rumah Sakit Muhammadiyah, di perlintasan kereta api ya. Penyeberangan ini, nah udah ada dua bapak oga di sini yang siap ngebantu kamu. Di sini tuh yang bagian perlintasan kereta api tuh tracknya, lokasinya itu tidak direkomendasikan ya, karena aku biasanya lewat situ itu beresiko jatuh sobat. Jadi kamu berhati-hati, kalau kamu boncengan juga pelan-pelan aja ya, karena di situ medannya kerikil, jadi mudah kepleset, jatuh, beresiko di situ. Hati-hati ya sobat ya. Dan ini juga masih termasuk jalan utama, jalan raya. Kalau kamu mungkin mau nyebrang di jalan rayanya, misal dari Rumah Sakit Muhammadiyah, gak usah buru-buru, toleh-toleh dulu aja, berhenti dulu, pastiin aman, baru kamu nyebrang gitu ya. Dimanapun kamu berada sekarang sobat, berhati-hati, gak usah buru-buru ya. Semoga kamu selamat sampai tujuan. Dan spesial buat kamu ya, habis ini akan aku stylin musik dari Zura Junita.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music hits and information. Nah sobat, masih seputar ternyata makanan yang biasanya kita anggap sepele ya, itu ngasih dampak yang negatif ke tubuh. Apalagi kalau itu kita udah anggapnya sebagai main menu, sebagai makanan utama pengganti nasi ya. Nah ini biasanya, kak gimana misal aku gak suka makan nasi, oke deh kamu ubah yang versi karbohidrat lainnya, misal singkong atau roti. Nah tapi karbo-karbo tipe yang pengganti tepung, bahan-bahan olahan seperti bakso, kemudian mie ayam, seblak apalagi, nah itu dikurangi ya sobat ya. Apalagi kalau dampaknya itu double-double, misal bukan hanya ke pencernaan aja, tapi juga ke lambung, kemudian ke organ-organ lainnya, nah itu dihindari ya. Terus gimana nih, nanti solusinya pakai makanan apa nih kak, buat biar kita lebih sehat dan sebagainya. Mungkin juga udah banyak di-spill ya sama influencer, sama content creator, makanan sehat kayak salad, nah itu nanti kita bahas lebih detail. Tapi sebelum itu ya sobat, tadi ini aku udah jelasin ya apa itu kista ya. Kemudian ini ada komen-komen yang masuk nih dari Mbak Dita. Makasih infonya ya Mbak Lia, benar banget. Aku dulu tuh parno sendiri browsing di internet. Malah makin takut pas tanya ke dokter, ternyata kista fungsional aja dan bisa hilang sendiri ya. Kista fungsional itu tadi yang bisa naik dan turun atau besar kecilnya ya, itu bisa kembali normal sobat. Dan isinya pun cuma air, bukan yang darah dan sebagainya. Nah kalau darah itu yang kista yang masalah itu tadi, yang aku sampaikan sebelumnya ya gitu. Ini mending kita tahu ahlinya. Jangan sampai kamu jadi pasiennya Google ya. Kamu parno sendiri, belum tentu itu juga informasinya fix apa enggak. Sedangkan kalau kita udah tanya ke ahli nih sobat, ya itu berarti udah lebih bisa dipercaya, lebih kredibel gitu ya. Ini ada juga dari Bu Leni. Lia, kalau anak remaja udah sering nyeri haid itu apa sinyal kista juga ya? Jadi khawatir sama si adik di rumah. Nah sebenarnya ya kalian nih ya, nyeri haid itu emang kadang umum sobat. Tapi kalau sampai nggak bisa aktivitas, sampai benar-benar sakit banget ya, nggak kayak umumnya. Kayak sebelumnya aku nyeri juga tapi nggak sampai kayak gini. Sebelumnya masih bisa beraktivitas nggak sampai gini. Kamu mending periksa aja ya, lebih baik sedia payung sebelum hujan. Nah gitu ya, jadi kalau misal ternyata nyeri haid tapi kok gak seperti pada biasanya, nyeri haidnya kok ngerasa sakit banget, bahkan kalau udah dikasih kiranti atau obat haid pun juga gak reda-reda, coba diperiksa saja gitu ya kalian nih ya. Ini ada satu lagi dari Kak Ica. Lia makasih ya pengingatnya, aku sering abai karena perut kembung juga aku biarin biasanya. Kirain cuma masuk angin biasa. Besok deh aku coba ke puskesmas atau dokter. Bener banget nih Kak Ica. Berarti Kak Ica ini udah mulai aware ya, waktunya sadar. Buat kamu ya sobat yang belum melakukan pemeriksaan ke yang ahlinya, ke dokter atau ke puskesmas ya, segera, sesegera mungkin, sedini mungkin ya. Kalau kamu mungkin sekarang udah nemuin sinyal-sinyal yang tadi aku sampaikan ya, misal kayak udah kembung padahal kamu gak yang banyak makan atau banyak minum, coba. Nah siapa tahu udah ada identifikasinya, cuma kamu belum aware aja, kamu belum periksa aja gitu. Buat kamu yang belum, pastiin segera mungkin gitu ya. Ini aku mau ulangi juga pesan aku buat kamu sobat, kista itu sebenarnya bukan hal yang harusnya bikin kita parno berlebihan, tapi justru jadi pengingat kita harus care sama kesehatan reproduksi kita, utamanya buat kita yang perempuan ya. Buat kamu sobat yang dengerin ini, hari ini spesial kita bahas seputar makanan yang kita anggap sepele ternyata menimbulkan dampak yang besar, yaitu kista. Dan kemarin kita nemuin sering ya FYP ya, ada mbak dari pekerja kacauan, ada juga pekerja Alfamart yang mengalami kista. Buat kamu sobat laki-laki jangan skip, siapa tahu pasangan kamu lagi butuh informasi ini, mama kamu atau orang-orang terdekat kamu yang kamu sayangi ya. Tetap stay tune bareng aku di Prame Suara karena kita akan ngebahas seputar kista tentunya lebih detail ya. Aku masih menemani kamu di beberapa jam ke depan. Stay tune terus di Prame Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.

0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink
2: My Mood Booster
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
4: Prame Suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai.
6: Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob, kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata, tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar Rp45 miliar rupiah telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information. 103,9 FM Music It's an Information. Nah sobat, masih seputar ternyata makanan yang kita anggap sepele ya, itu bisa berdampak ke metabolisme, bahkan menimbulkan penyakit nih. Nih kita fokus ke untuk perempuan-perempuan aja. Namun buat kamu sobat laki-laki, tidak menutup kemungkinan ya, kamu stay aja. Siapa tahu orang terdekatmu butuh juga informasi tentang hal ini. Nah, lagi ramai juga ya, banyak perempuan pegawai dari Gacuan, ada juga dari Alfamart dan sebagainya itu mengalami kista. Ternyata setelah ditelusuri, mereka itu menjadikan main menu dari beberapa contoh-contoh menu makanan di sini ya. Itu kayak ada seblak, bakso, kemudian gorengan, itu jadi makan sehari-hari, bahkan menggantikan posisi nasi, sobat. Oke deh, ini pengecualian. Misal kamu memang gak bisa makan nasi ya sobat, sarannya pilih karbohidrat lainnya, misal dari singkong, ubi-ubian. Nah itu bisa jadi pengganti. Bukan yang benar-benar makanan full karbo aja setiap hari, apalagi olahan ya, kemudian kayak bakso, mie ayam, belum lain-lainnya. Misal ditambah saus yang ada tanda kutip lainnya yang perlu diketahui. Ya sobat ya, nah kayak gitu. Terus ini gimana solusinya kak, terusan biar balik ke alaminya? Ya kembali lagi, tetap seperti yang aku sampaikan barusan, ya kembali ke alaminya. Perbanyak sayur hijau, kemudian proteinnya harus yang sehat, dan perbanyak air putih. Sayur hijau ini biasanya kita juga kenal salad ya sobat. Sekarang salad pun bentuk modelannya ada yang digulung dengan paper ya, yang bisa dimakan itu, kertas yang bisa dimakan. Nah itu juga menarik ya sobat ya. Jadi sekarang sayur pun gak yang monoton harus makan sayur banget pun, salad sekarang udah ada dressingnya sobat. Jadi gak yang polosan hijau-hijauan aja, no gitu. Dan kamu misal udah lama nih gak makan buah, juga coba kembali lagi makan buah. Misal kamu gak suka rebus-rebusan, coba kembali lagi ke rebus-rebusan. Hambar banget nih kak, kamu bisa dressing pakai lada misal, secukupnya aja gitu. Nah ini nanti aku bakal bahas lebih detail seputar terus gimana tipe-tipe makanan yang lebih sehat nih kak, selain sayur hijau, protein yang sehat, dada ayam, kemudian telur, kayak gitu ya, dan pastinya air putih. Ini aku bakal bahas lebih detail ya, stay tune terus bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music It's an Information.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM. Drama suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
6: Saya mencintai Ainu. Tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Aina. Saya tidak pernah merasakan ditinggalin Aina. Karena beliau selalu berada dalam hati saya.

0: Suara.
1: Music FM Information Prama Suara.
2: 103,9 FM Music It's an Information. Nah sobat, spesial ya. Sekarang kita akan ngebahas Kak, gimana caranya buat mengantisipasi biar gak mengalami yang namanya kista. Nah ini spesial buat kamu ya, yang utamanya perempuan pun laki-laki dengerin. Siapa tahu orang sekitarmu ngebutuhin informasi ini ya. Nanti kamu bisa sharing-sharing aja ke mereka biar terhindar dari yang namanya kista. Karena penyakit ini tuh menyerang ke perempuan sobat gitu. Makanan penyelamat, nah ini bisa kamu ganti ya, daripada kamu makan seblak bakso setiap hari yang pedes-pedes gacoan, apalagi level 8 ya, kamu mainnya di level 8. Kalau level 0 sesekali boleh, level 1 sesekali boleh, tapi kalau kamu mainnya setiap kegacoan level 8 ya, nah ini perlu diperhatikan lagi sobat. Kamu bisa mengubahnya, misal nih kamu lagi butuh hal yang sehat-sehat di minggu ini ya, tentunya kamu tentu pasti selesaiin dulu makanan utama kamu, nasi, karbohidrat yang cukup. Misal kamu gak bisa makan nasi, kamu bisa ganti dengan umbi-umbian, kemudian singkong, nah itu bisa jadi ya. Selain itu kamu harus penuhi sayuran hijau keluarga kubis nih, kayak ada bayam, kemudian ada brokoli. Kenapa? Karena mereka ini tuh ya sobat, kaya akan serat dan zat yang namanya indole trikarbinol, yang bantu hati kita membuang kelebihan hormon estrogen yang gak dibutuhin tubuh. Nah itu tadi, hormon estrogen kan dipengaruhi oleh makan-makanan yang dominan manis, dominan pedas, yang bikin kita ngerasa bahagia. Biasanya kan ada orang yang kayak, aduh aku moodku lagi jelek, aku butuh makan yang pedas-pedas. Nah itu sebenarnya ini. Jadi kalau kelebihan hormon estrogen itu tidak bagus ya sobat. Nah bayam dan brokoli bisa ngendaliin itu, membuang kelebihan hormon dari estrogen yang gak dibutuhin oleh tubuh. Yang kedua pastinya dengan ikan berlemak sehat, omega 3, sarden, salmon, itu bagus ya sobat. Tapi pastiin kalau tidak mengandung cacing, E. coli dan sebagainya gitu. Ikan kembung itu lokal, murah. Ada yang tahu ikan kembung di sini? Biasanya kalau ikan yang berlemak sehat, setahu aku sih sejauh ini ya sarden, kemudian ada salmon gitu. Kalau kamu tahu ikan kembung, kamu bisa sharing-sharing aja ya ke WhatsApp kita gitu. Atau kamu bisa komen aja di XP Studio ya sobat ya gitu. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi bayam, brokoli ya, sayuran hijau keluarga kubis, kamu bisa konsumsi itu. Kemudian yang kedua, ikan berlemak sehat ya sobat, yang mengandung omega 3, ada sarden, salmon. Dan yang ketiga ada setinggi biji-bijian, nasi merah, nasi jagung, ubi jalar. Nah ini, misal kamu gak bisa makan nasi nih, kamu bisa ganti dengan nasi jagung, atau kamu bisa ganti dengan ubi-ubian ya, atau nasi merah jika kamu tertarik. Serat ini ngebantu sistem pencernaan biar gak ngiket sisa-sisa hormon. Ya, sisa hormon biar gak numpuk di badan ya sobat, sama aja. Mirip sama sayuran hijau untuk mengurangi kelebihan hormon estrogen itu tadi. Dan yang keempat ya sobat, masih seputar makanan, kamu bisa mendekati lemak sehat. Nah ini rekomendasi aku ya, ada alpukat. Kalau kamu suka minum jus, nah ini bisa, daripada kak aku bosan banget kalau makan yang banyak dan sebagainya, capek ngunyah, coba deh ubah ke versi yang jus. Kemudian bubur misal, kayak tadi yang jagung juga. Nah itu kamu bisa ubah olahannya biar lebih menarik gitu ya, daripada olahan-olahan daging semacam bakso, kemudian apalagi yang ada di seblak ya, frozennya. Nah mending kamu ubah ke lemak sehat, serat tinggi, dan ikan berlemak sehat lainnya gitu. Selain itu ya sobat, lemak sehat dari tumbuhan ini seperti alpukat yang aku sebutin tadi ya, itu bikin kenyang lebih lama nih sobat. Jadi kamu gak kepikiran lagi buat jajan gorengan di pinggir jalan secara random ya. Nah gitu. Setelah itu sobat, aku bakal spill kalau versi minumannya kak. Tadi kan kakak sebut boba, kemudian kopi susu atau yang manis-manis kan tidak disarankan ya, kalau terlalu berlebih. Kemudian minumannya apa? Nah kamu bisa sharing-sharing aja ya di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Nanti aku juga bakal spill versi yang aku pun komen-komen yang masuk dari kamu ya sobat ya. Nah, spesial buat kamu, sebelum aku masuk ke versi tipe-tipe minuman, akan aku setelin musik dari Naomi Scott, Speechless.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, mungkin dah sebagian dari kamu ya masih di perjalanan sepulang kerja, atau mau berangkat nongkrong, ngopi, atau mau ketemu sama sobat-sobat kamu lainnya, keluarga atau rekan ya. Ini aku mau spill tentang situasi lalu lintas saat ini. Nah ini aku cek beberapa tadi, sekarang di bagian simpang 3 jembatan Blimbing. Nah sobat, buat kamu yang bingung ini ada di mana, tayangannya ada di Express Radio ya, kamu bisa akses juga secara live di situ sekarang. Ini ada di simpang 3 jembatan Blimbing ya sobat, terlihat cukup ramai, namun sudah ada Bapak Ogah yang siap ngebantu kamu yang mau lalu-lalang di daerah sini. Ini terpantau ramai, banyak pengguna kendaraan roda 2, 1-2 kendaraan besar ya, ada truk barusan melintas. Tetap berhati-hati ya sobat, sekalipun udah ada Pak Ogah, tapi keselamatan tetap dalam kendali kamu gitu. Jadi tetap kamu yang utama menjaga, udah hak kamu ya, dan kewajiban kamu juga untuk menjaga keselamatan kamu. Jadi gak usah buru-buru ya, semoga kamu selamat sampai tujuan. Kemudian yang kedua ini aku mau cek di depan Rumah Sakit Muhammadiyah. Nah ini juga ada perlintasan ke arah Jalan Pahlawan ya sobat ya, perlintasan kereta api. Nah perlintasan kereta api tuh medannya di sini tuh agak beresiko ya buat kamu yang pengendara roda 2 sobat, karena di situ tuh kerikil ya. Jadi berhati-hati ya, enggak usah ngebut-ngebut, nanti kamu takutnya ngosek kemudian kamu terjatuh ya di perlintasan. Nah, ini termasuk ramai ya, sudah terlihat di sini sobat. Ini pun di depannya Rumah Sakit Muhammadiyah ya, itu dominasinya ramai sobat, namun masih lancar, tetap berhati-hati ya. Karena di situ juga termasuk rawan sobat. Nah kemudian aku cek satu lagi ya, ini ada di simpang 3 PPKB. Simpang 3 PPKB ini depannya Lee Coffee. Nah buat kamu yang mungkin mau mampir ke kopian ya, terlihat sepi ya, didominasi pengendara roda 2. Namun di sini juga agak rawan ya sobat. Kamu kalau mau belok juga enggak usah yang dengan kecepatan tinggi, karena kamu beresiko nanti tiba-tiba jatuh atau kamu nerobos saja melebihi jalan ya. Jadi berhati-hati ya. Biasanya kalau kita pengendara roda 2 itu mumpung sepi nih aku mau ngebut, ternyata kamu malah terjatuh nanti gitu mau belok. Nah, itu sementara update lalu lintas malam hari ini ya sobat ya. Buat kamu yang pulang kerja atau mau main-main dulu, boleh banget, tetap berhati-hati, keselamatan kamu yang utama. Ingat ya, di rumah ada yang nunggu kamu pulang sobat, jadi gak usah gupu-gupu.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, ini ada komen-komen yang masuk nih. Kita bahas seputar minuman. Tadi udah tentang makanan nih. Makanan yang disarankan biar kamu terhindar dari penyakit yang namanya kista. Biasanya diawali dari makanan yang tidak beratur ya sobat ya. Tadi dari segi makanan udah ada. Coba deh deketi sayuran hijau, kemudian ikan yang berlemak yang sehat ya sobat, serat tinggi dan

0: mengonsumsi yang namanya paitan sobat. Kadang itu juga bisa ngebersihin darah. Itu juga bagus rutin dipakai setelah haid ya, tapi gak yang rutin banget karena emang paitan ini kan pahit ya, kalau terlalu banyak juga beresiko. Jadi secukupnya, biasanya kita perempuan itu makainya setelah haid buat bersihin darah kotor. Nah kamu bisa terapin ini juga. Buat kamu sobat laki-laki yang dengerin ini, kamu juga bisa kok terapin. Biasanya ini juga ngehilangin bau badan, kemudian ngebersihin darah kotor kayak gitu. Jadi gak hanya untuk perempuan ya, jamu ini juga biasanya banyak dari laki-laki mengonsumsinya gitu. Ini juga bisa bikin badan jadi lebih bersih. Biasanya jamu itu kalau misal ada tambahan dari sereh, kemudian dari apa ya, kunyit ya, temulawak, nah itu spesial. Atau sirih biasanya, nah itu untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Kalau sirih itu biasanya kalau perempuan itu keputihan sobat. Nah buat kamu sobat laki-laki juga simpan informasi ini, siapa tahu lingkungan kamu ada perempuan yang ngebutuhin, pacar kamu, pasangan kamu, mama kamu, adik kamu mungkin, atau teman-teman kamu gitu ya. Kemudian ada lagi dari Mas Agus. Isi saya sekarang stok alpukat terus nih mbak, buat gantiin cemilan gorengan. Awalnya aku aneh lihatnya, tapi katanya nagih juga gitu. Bener ya? Bener banget. Alpukat itu memang disebut sama superfood ya sobat ya. Bahkan untuk hormon perempuan ini juga bagus banget. Makanya termasuk aku juga, aku kalau misal ngecus ya, kalau di situ ada stok alpukat pasti pilih alpukat. Tapi kalau nggak ada baru pilih-pilih jus buah lainnya gitu. Ini juga bisa kamu terapin sobat, karena emang alpukat itu lemaknya sehat banget gitu ya. Kemudian ada lagi dari Kak Nia. Lia, kalau ganti nasi putih ke nasi merah tuh pengaruh gak sih buat kista? Ya, pengaruh banget dok. Ini namanya indeks glikemik sobat. Glikemik ya. Rendah, jadi insulinnya itu gak gampang naik turun. Nah, jadi nasi merah itu juga bagus buat kamu. Jadi hormon kamu lebih anteng sobat itu. Nah, dari sekian banyak kontak yang masuk ya, dari chat-chat yang masuk, ini ada emang jamu tradisional juga aku list di sini. Jamu tradisional yang aku rekomendasiin itu kunyit asem ya. Ini favorit dan di situ mengandung kurkumin, fungsinya anti radang alami. Cocok banget diminum biar enggak begah ya, apalagi menjelang haid. Ini khusus untuk perempuan. Tapi laki-laki bagus enggak kalau minum kunyit asem ini ya? Bagus banget. Karena ini kan minuman herbal ya, jadi tidak ada patokan-patokan khusus. Cuma kalau tadi yang versi pahitan, aku nyaraninnya gak yang sering banget ya sobat, karena itu emang pahit rasanya dan dibutuhin di momen-momen tertentu aja. Kamu satu bulan sekali aja udah bisa ngerasain dampaknya. Kamu bisa sharing-sharing ke aku ya, misal kamu pengonsumsi aktif dari jamu pahit ini kayak aku gitu. Nah kemudian ada yang kedua, ini teh hijau sobat. Teh hijau ini punya kaya antioksidan yang kuat banget buat ngelawan radikal bebas dan menyeimbangkan hormon. Teh hijau, ada teh hijau yang diseduh setiap pagi atau setiap malam sebelum tidur. Cuma ya itu, kayak misal kamu mau nambahin gula ya jangan banyak banget ya, takutnya nanti malah diabetes atau berlebihan gulanya kayak gitu. Sama ini, air putih dan lemon. Apalagi kalau kamu sering-sering bikin infused water, itu bagus banget sobat. Tapi kalau kamu tidak ada waktu atau kayaknya infused water aku gak suka, kemudian gak cukup tertarik, oke deh kamu bisa pilih air putih saja. Ini yang paling aman, paling hemat juga kalau di Indonesia ya. Jadi ya itu, rekomendasinya air putih. Coba deh cek sekarang, air putih kamu sudah memenuhi standar gak di 2 liter setiap hari sobat? Atau 1,5 deh paling jelek ya gitu. Ini simple banget tapi ampuh buat detox tubuh kita dari hal-hal yang beracun. Hati yang bersih berarti pengaturan hormon pun jadi lebih lancar. Jadi di antara tiga ini yang paling aku rekomendasiin, yang pertama air putih, infused water, jamu, baru teh hijau. Itu kalau versi aku ya. Kalau versi kamu, kamu boleh banget sharing-sharing aja ya. Dan tetap stay tune bareng aku Lia di Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. 103,9 FM, Prame Suara.
2: Kamu pernah kepikiran gak sih, gimana caranya skincare atau makeup yang kamu pakai itu bisa aman di kulit? Nah, daripada cuma jadi pengguna, kenapa gak sekalian jadi

0: ahlinya. Yuk kenalan sama D3 Teknologi Industri Farmasi dan Pangan atau D3 Analisis Farmasi dan Makanan Anafarma IIK Bakti Wiyata Kediri. Di sini kamu bakal belajar seru banget ngulik dunia kosmetik dari dalam. Mulai dari bikin skincare, make up, sampai kosmetik medis juga ada loh. Gak cuma teori doang, kamu juga bakal praktik langsung dan pastinya sesuai sama kebutuhan industri sekarang. Asiknya lagi, IIK Bakti Wiyata juga kerjasama dengan banyak industri kosmetik dan farmasi. Jadi peluang kerjamu nanti aman banget. Mau kerja di industri kosmetik? Bisa. Di klinik kecantikan? Bisa. Di laboratorium? Bisa banget. Atau malah kamu mau bikin brand sendiri? Gaskan dong. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap 0857-1717-1735. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% menggunakan kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prame Suara.
0: News, hits, and information. Prame Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih seputar ternyata makanan yang sederhana yang biasa kita anggap ya udahlah ya, pokoknya makan bisa berdampak negatif ke tubuh ya sobat. Nah ini fokusnya kita ngebahas soal kista, penyakit yang dialami oleh perempuan. Buat kamu sobat laki-laki tetap dengerin, siapa tahu orang terdekatmu butuh informasi ini juga, bisa melalui kamu ya sharing-sharingnya. Tadi kita udah bahas terus gimana kak untuk menghindari makanan yang katanya kalau kita keseringan berdampak, ya kembali lagi ke alam ya, ke alaminya, versi yang alami, yaitu kayak misal kamu deket-deket lagi deh sama sayur-sayuran, buah-buahan, kalaupun minum ya yang sehat-sehat aja, air mineral lebih aman ya, atau infused water atau jamu. Nah kita juga kenal namanya jamu ya sobat ya, aku tadi udah rekomendasiin buat kamu yang lagi ngebersihin darah juga perempuan utamanya, kamu bisa pakai jamu pahitan step after haid, dan ini udah aku terapin juga, hasilnya sangat bagus. Cuma ya itu tadi, aku tidak menyarankan ketika ini terlalu sering ya sobat, karena dasarnya aja pahit ya, jadi kalau terlalu sering juga gak bagus gitu. Jadi dari kesimpulannya tadi ya, dari makanan kemudian minuman, ternyata kadang kita itu gak butuh yang mahal-mahal kok buat hidup sehat ya. Kadang gak harus mahal pun, sayuran juga kadang kangkung seikat banyak 3.000 sobat. Nah itu tinggal kita aja konsisten apa enggak. Pun jus sekarang juga kalau aku ngecek masih di harga 10.000, 12 atau paling mahal ya di 15.000, yaitu khusus outlet jus aja. Kalau kamu mau masuk ke kafe-kafe ya mungkin masih di harga 18.000 ke atas sampai 20-an ya sobat. Ya itu. Jadi kayak sebenarnya enggak mahal. Bahkan kamu mau beli alpukatnya langsung aja sekilo udah dapat berapa tuh? 4 apa 5 ya, tergantung ukurannya juga ya. Sebenarnya kuncinya ada di konsistensi. Dan mulai besok ya sobat, buat kamu yang belum pernah check up kondisi kesehatan kamu, kamu bisa start check up ya. Kalau kamu punya ciri-ciri tadi yang udah aku sebutin ya, misal perut enggak enak, mudah kembung, nah kamu bisa cek juga gitu. Coba ganti gorengan kamu juga menjadi buah atau segelas teh hijau hangat, atau infus water aja deh, kamu cuma butuh buat beli lemon ya, buat isiannya bagus juga gitu. Ingat ya, yang kamu makan hari ini itu bahan baku tubuh kamu buat besok. Masih barengan sama aku juga. Dan ini ada lagi nih sobat, masih cukup menarik ya. Ternyata setelah aku cek lagi ya sobat, kista itu juga kadang dipengaruhi oleh jam tidur. Waduh, siapa di sini kamu yang perempuan yang makanannya udah enggak sehat, seblak, bakso atau makanan olahan yang isiannya cuma karbo aja, kemudian suka begadang double-double tuh jadinya gini. Sobat ya, ternyata ada satu pertanyaan menarik nih. Ini ada yang tadi yang tanya gini. Emang benar ya jam tidur itu juga ngaruh ke kista? Ya, ngaruh banget. Tidur itu bukan cuma soal istirahat ya sobat, tapi itu juga di mana pabrik atau hormon tubuh kita itu melakukan reparasi, perbaikan. Kalau kamu gak banyak tidurnya atau kurang ya 7-8 jam, ya itu berarti hormon kamu ya udah kedorong sama makanan-makanan yang gak sehat, ditambah lagi kamu begadang double-double jadinya gitu. Gini, ini aku misal jadi si hormon ya, si hormon melatonin, hormon tidur. Pas kita tidur, kondisi gelap dan tepat waktu, tubuh kita itu memproduksi melatonin baru sobat. Nah melatonin ini bukan cuma bikin ngantuk, tapi dia juga antioksidan alami, menjaga kualitas sel telur dan menyeimbangkan hormon estrogen. Nah, kalau kamu kurang tidur aja ya, ya kacau produksinya gitu ya. Hormon estrogen bisa jadi dominan, ini yang bikin kita makin betah di situ gitu. Terus ini hubungannya sama stres ya. Kalau kurang tidur, hormon stres atau kortisol itu bakal naik ya sobat. Pas naik, keseimbangan hormon reproduksi terganggu. Akhirnya, siklus haid pun jadi berantakan dan gejala kista terasa lebih nyeri justru. Double-double. Kayak udah ada gejalanya, semakin nyeri karena sering begadang. Nah, kita akan bahas seputar ini ya. Tetap stay tune bareng aku, Lia. Di Premier Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger! Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: 103,9 Prameswara FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
8: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara. 103,9 FM, Music It's an Information. Nah sobat, aku mau sapa-sapa dulu nih buat kamu pejuang malam hari ini ya. Siapa tahu kamu di situ juga sedang berusaha untuk menyelesaikan urusannya dengan yang namanya Kista, atau kamu masih kayak mikir, waduh, ternyata makan aku selama ini tuh kurang sehat ya. Kayaknya selama ini aku berantakan banget nih pola makannya. Udah waktunya bergegas, atau besok pagi, waduh ini waktunya aku untuk check up nih, udahan gitu. Kamu semoga semuanya ya yang kamu perjuangkan malam hari ini ya lancar-lancar. Dan kalau kamu udah ada kayak kendala atau gejala awal terkait kista, semoga segera pulih ya sobat. Atau lingkungan kamu deh, bukan kamunya sendiri ya, lingkungan kamu, utamanya buat sobat kamu yang laki-laki ya, lingkungan kamu ada juga yang entah gejalanya atau sudah menjadi salah satu korban dari penyakit ini ya. Semoga segera diselesaikan juga. Nah ini ada dari Kak Gali nih. Waduh Mbak Lia, saya kerja shift malam terus nih di pabrik. Berarti harus ekstra jaga makan ya. Kalau jam tidur gak teratur ya pasti gitu. Betul banget. Kalau jam tidur mau gak mau harus berantakan, jadi ya kita perbaiki di nutrisinya ya, di makanannya, makanan sama minuman, biar apa ya kayak nggak drop banget ya. Dan itu bisa jadi penjaga khusus lah, karena kan tidak bisa menjaga dari segi tidur ya, berarti coba jaga dari segi pola makan gitu ya Kak Gali ya. Kemudian ada dari Kak Nana. Pantesan Lia, aku kalau habis lebur sehari-hari ya, berhari-hari bahkan, pas haid sakitnya luar biasa, gak bisa bangun. Ternyata karena kurang tidur ya, benar banget. Nah itu sebenarnya sinyal dari tubuh kita sobat. Kortisolnya kakak itu lagi tinggi, makanya nyerinya lebih terasa. Dan biasanya ya, jujur aku sendiri tuh kalau lagi haid itu gak yang nyeri banget sobat. Bahkan sampai sekarang aku gak pernah ngerasain yang namanya minuman Kiranti, karena emang gak ngerasain nyeri. Aku tahu kalau, dan sadar ya, sebenarnya ini terjadi juga karena aku menjaga pola minum. Jadi aku better minum air mineral aja dibanding kayak kopi-kopi yang teh dan sebagainya gitu. Kalaupun minum ya cuma sesekali aja, gak yang sering banget, dan memenuhi kebutuhan air mineral di tubuh itu pasti ya sobat ya. Ini bisa diterapin juga buat kamu sobat yang misalnya pas lagi haid selalu ngerasa nyeri. Mungkin kamu perlu untuk nambah jam-jam bagus buat produksi mineral kamu. Coba cek lagi, kamu minumnya udah terpenuhi belum gitu. Nah ini ada lagi dari Kak Tika. Anak saya Nilia susah banget disuruh tidur sebelum jam 12 malam. Asik main HP terus, harus dengerin siaran ini. Kayaknya bahayanya buat rahim ke masa depan. Nah benar banget. Coba dikasih tahu ya dari Bunda Tika sendiri ya. Biasanya kadang yang mudah itu juga sulit ya, kena distraksi HP. Malam mau scrolling biar mudah tidur, ternyata malah gak tidur-tidur, malah scrollingnya sampai subuh dan sebagainya. Dan itu sebenarnya wajar gak sih? Enggak kalau dilakukan setiap hari ya. Kalau memang itu hanya untuk weekend, untuk rewardnya kamu setelah kerja, setelah produktif semingguan, gak apa-apa. Tapi kalau itu setiap hari, no, big no. Jadi sebisa mungkin ya sobat, kamu taruh aja HP kamu atau kamu timer deh. Kamu boleh scrollingnya cuma di beberapa menit gitu, biar gak keterusan ya sobat. Aku juga pernah berada di fase pas malam-malam mau scrolling, bukannya malah ngantuk ya, malah melek gitu. Jadi malah gak nemuin rasa kantuk, malah melek, ya itu tadi. Jadi malah kortisolnya keganggu dan lain sebagainya pun pada akhirnya hormonnya jadi berantakan, itu tadi malah gak tidur ya gitu. Sekarang ya kak, buat kamu sobat yang masih muda-muda yang suka scrolling ya, gadgetnya kalau mau tidur ditaruh dulu. Mending dibuat afirmasi atau journaling sebelum tidur, itu bisa bikin kamu lebih mudah tidurnya gitu ya sobat ya. Jadi sobat ya, tips dari aku ya, usahakan off gadget sebelum jam 9 malam. Jadi jam 10 itu kamu udah mulai istirahat dan lelap ya gitu. Targetnya mungkin jam 11 lah kamu udah ketiduran. Kasih tubuh kamu buat waktunya sendiri bersih-bersih. Jangan lupa tidur itu juga menetralkan hormon di dalam tubuh. Jadi kalau kamu kurang tidur ya malah gak maksimal gitu ya sobat ya. Nah spesial buat kamu, ini aku mau setelin musik dari Baby Romeo ya, Bunga Terakhir.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Pro

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Wah, gak kerasa ya sobat, udah hampir 4 jam ya aku nemenin kamu. Udah jam 8 malam aja nih. Sekarang ya, kita buat conclusion, kesimpulan dari pembahasan kita tadi ya. Udah banyak banget seputar makanan yang tersangka bisa memperparah penyakit kista, kemudian minuman herbal yang bisa jadi penolong biar kamu enggak lebih parah kistanya, atau mencegah juga tadi dari makanan, minuman ya. Kembali lagi ke alami saja ya sobat ya, yang lebih aman. Kamu bisa mendekati umbi-umbian, sayuran, buah-buahan atau minumannya yang aman-aman aja. Kamu bisa start dari memenuhi kebutuhan air mineral kamu. Itu yang paling dasar banget gitu ya. Coba cintai diri kamu sendiri dengan mendengarkan sinyal tubuh kamu ya sobat ya. Gak usah nunggu sakit dulu baru hidup sehat gitu. Sebelum Lia pamit ya, Lia mau bilang perempuan ya, ini spesial buat kamu sobat perempuan yang dengerin sekarang. Perempuan sering dianggap kuat karena bisa nahan segala rasa penyakit. Tapi menjadi kuat bukan berarti harus mengabaikan diri sendiri ya sobat. Ini sebenarnya reminder buat aku sendiri selain untuk kamu sobat. Kadang bentuk cinta yang paling besar adalah yang bisa kamu kasih ke orang-orang tersayang. Gak hanya itu, tapi juga menjaga kesehatanmu sendiri. Sebenarnya tentang kesehatan gak hanya untuk kamu perempuan ya, tapi untuk kamu semua sobat Pramesuara yang lagi dengerin. Kesehatan kamu adalah yang utama. Terima kasih tadi buat kamu sobat yang udah komen-komen di WhatsApp ya, yang cuma dengerin di mobil juga terima kasih banyak, atau yang nemenin Lia sambil lembur di kantor ya. Mohon maaf kalau ada salah kata misal selama siaran tadi. Aku pamit undur diri, selamat beristirahat, selamat kumpul bareng keluarga, dan jangan lupa berbahagia. Tetap sehat selalu sobat, dan sampai jumpa.
2: Saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Prameswara Lamongan.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng, push!
2: Ya dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Cokodring dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mau bayar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prameswara
5: 103,9
0: FM.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: Prameswara,
0: music and information. Prameswara.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang iya depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah gak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya gak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, menterinya urusan perempuan dan anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
6: Music Hits and Information. Prameswara.

0: Kue kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prame Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Emosi, ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara.
2: News, hits, and information. Premes Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang iya depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal kereta

0: Tanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit, biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka. Semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A. Menterinya urusan perempuan dan anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih Sob. Intinya beliau tuh bilang,
1: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
0: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
2: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
0: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
3: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
0: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob, kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespon sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Premier Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Premier Suara.
4: Premier Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Premier Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Premier Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar Rp45 miliar telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Bung, Ben gak senang. Mau kemana, Bung?
1: Mau ke apotek andalan.
0: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
0: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
0: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
0: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
3: Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: information.
1: Nol.
2: Tiga ketuk.
3: Ada ketuknya?
2: Iya, tiga.
1: Nol. Nol.
2: Iya.
1: Lanjut.
2: Yuk,
3: kita empat.

Tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

siga como hasta un

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Wah, balik lagi barengan sama Linda ya Sob ya, tentunya di cuap-cuap pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah kalau kamu sehat. Dan juga wajib banget sih untuk kamu menjaga kesehatan ya, karena cuaca yang panas banget seperti ini, biasanya itu orang-orang kalau siang-siang suka minum es teh kan Sob ya. Nah kalau es tehnya tiap hari, ya udah deh tuh alamat tenggorokan kamu ya Sob ya, yang bisa menjadi korbannya alias batuk-batuk atau bahkan suara kamu habis gitu ya. Makanya untuk kamu perlu banget menjaga asupan air minum ketika musim panas seperti sekarang ini sobat ya. Dan juga pagi hari ini Linda bakal menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti, total 3 jam ya Sob ya, dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu hits yang bakal Linda puterin spesial untuk kamu. Jangan lupa juga, kamu boleh banget kalau mau join barengan sama Rinda, barangkali nginfoin soal lalu lintas yang lagi kamu lewatin, atau bahkan cuaca di daerah kamu, atau bahkan join topiknya boleh banget. Langsung aja WA ya Sob ya di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau komen dan join di audiovisual aplikasi Xspace Radio.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music FM Information Suara Trans Suara mengawali informasi pagi hari ini ya. Linda mau ngasih tahu kamu nih, kalau kamu lewat di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di depan Pemda Lamongan, pagi hari ini ada penutupan jalan sementara ya, Sop ya, dikarenakan ada program peningkatan manajemen aparatur desa atau prima desa yang diselenggarakan di Pemda Lamongan. Jadi untuk kamu nantinya kalau mau lewat di area alun-alun Lamongan, apalagi bagian depan Pemdanya, harus patuh dulu ya Sob ya, sama petugas yang berjaga gitu kan, karena sementara kan ada penutupan jalan, jadi untuk kamu akan dialihkan jalannya menuju ke jalan lainnya. Seperti yang ada di area Patung Bandeng Lele, lewat situ juga bisa Sob ya. Atau bahkan kamu juga bisa lewat di sebelah utaranya alun-alun, di situ masih aman dan masih dibuka untuk umum. Jadi yang ditutup itu hanya di Jalan Basuki Rahmat, tepatnya depan gedung Pemda Lamongan. Dan juga untuk penutupannya ini udah dimulai dari jam 6 pagi ya Sob ya, dan tentunya sampai selesai. Jadi untuk estimasinya kami belum tahu Sob, tapi nanti akan kita update kembali terkait pengumuman penutupan jalan yang ada di depannya Jalan Basuki Rahmat alias di depan gedung Pemda Lamongan. Jadi untuk kamu bisa mencari jalur alternatif terlebih dahulu. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat Ramai Suara, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Pramaswara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Pramaswara.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam, tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami

0: Audalane secara real time, biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: 103,9 FM Music and Information Sahabat Transmedia, balik lagi barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Nah, kali ini Sahabat Transmedia, Rinda mau ngajak kamu untuk mantau terlebih dahulu ya bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Kali ini dari penempatan alun-alun sebelah utara atau tepat di titik 0 km Lamongan ya, yang ternyata pagi hari ini udah mulai ramai, tapi diramaikan sama anak-anak sekolah karena memang kalau mau menuju ke arah timur itu kan masuknya ke SMP Negeri 1 Lamongan ya sob ya, terus juga bisa ke SDN Kepatihan gitu kan, pokoknya ya lumayan lah untuk sekolah-sekolah yang ada di area sekitar alun-alun yang menuju ke sebelah timur begitu ya. Nah, tapi bagi hari ini untuk kendaraan yang mau menuju ke arah Jalan Lamong Rejo ataupun sebaliknya masih sepi banget sob, alias masih lancar banget ya untuk kamu lewatin. Jadi ya kamu gak usah ngebut-ngebut, kamu santai dulu aja karena ini juga masih pagi begitu sob ya. Dan selanjutnya Rinda ngajak kamu untuk mantau situasi yang ada di Tugu Bandeng Rele Lamongan. Wah, kalau di sini udah mulai ramai ya sobat ya, baik itu yang mau menuju ke arah Jalan Sunan Derajat, mau menuju ke arah Jalan Lamong Rejo, atau bahkan mau menuju ke arah sebelah timur. Ketiga-tiganya sama-sama ramai lancar begitu sob ya. Bahkan pagi hari ini aja untuk orang-orang jualan yang di belakangnya Pemda juga udah stay, udah berjajaran gitu sob ya. Ada yang orang jualan nasi, jualan minum, atau bahkan camilan juga udah tersedia di pagi hari ini. Jadi untuk kamu yang mungkin masih bingung sarapan apa, nah langsung aja ya kamu cari di belakang Pemda tuh, banyak banget orang-orang yang berjualan macam-macam. Jadi kamu tinggal pilih aja mana yang sesuai sama selera kamu begitu sobat ya. Nah juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kalau kamu mau request spot mana yang mau di review boleh banget, langsung aja kamu kabarin lewat WA-nya Prime Suara di 081-2302-1039.
0: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus menanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Kemudian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara.
5: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
6: Oke, sahabat Prime Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, sahabat Prime Suara, di bulan Mei ini kan kita udah masuk musim kemarau ya, sob ya, di mana kita pasti ngerasain hawa-hawa panas alias cuaca yang cerah lebih dominan dibandingkan dengan hujan yang terjadi di bulan Mei ini, begitu. Nah, terus sobat, ini Linda mau nge-spill juga bagaimana perkiraan atau prediksi cuaca yang ada di Jawa Timur termasuk di Lamongan hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 ini. Nah, kalau Anda lihat dari perkiraan BMKG ya sob ya, Lamongan di hari Selasa ini didominasi sama cuaca yang cerah berawan. Dari pagi sampai dengan malam nanti, sama sekali nggak ada tanda-tanda turun hujan di Lamongan bagian manapun, begitu ya sob ya. Jadi untuk kamu kalau mau kegiatan outdoor, sepertinya masih aman banget. Tapi yang penting adalah kalau kamu kegiatannya siang hari ya sob ya, jangan lupa pakai sunscreennya tuh. Terus jangan lupa juga untuk kasih tubuh kamu asupan air mineral minimal 2 liter per hari. Karena temannya Linda nih yang jaga di IGD rumah sakit itu udah bilang kalau mereka udah nerima tuh pasien-pasien dengan keluhan dehidrasi atau bahkan ISPA akibat cuaca panas seperti sekarang ini. Makanya untuk kamu yang gak mau sakit, jangan lupa ya Sob ya, jaga kesehatannya, minum air 2 liter per hari, kalau perlu juga tambahin vitaminnya biar daya tahan tubuh kamu kuat dan gak gampang tumbang diterpa apapun cuacanya, termasuk cuaca panas seperti sekarang yang terjadi di bulan Mei ini. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat, jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
5: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
11: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care 103,9 FM Brahma Suara.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prambors Suara 103,9 FM.
2: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
1: Prambors Suara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.

0: Prameswara.
1: Newsgate and Information Prameswara.
2: 103,9 FM Music Gate and Information Sobat Prameswara, masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Nah Sobat Prameswara, untuk kamu warga pesisir, hati-hati nih ya, karena BMKG Tanjung Perak baru aja merilis peringatan pasang air laut di tanggal 11 sampai dengan 27 Mei 2026 nanti. Dan juga terkait pasangnya air laut ini, pastiin kamu waspada sama banjir rob ya Sob ya, yang diperkirakan bakal melanda pesisir Surabaya dan juga pesisir pantai utara begitu kan, seperti Lamongan, Tuban itu juga terdampak karena memang di tanggal 17 Mei 2026 nanti katanya bakal ada fenomena super new moon. Nah fenomena ini terjadi pas ada fase bulan baru itu letaknya di titik terdekat dengan bumi, yang pastinya itu bisa memicu pasang air laut lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari biasanya begitu Sob ya. Jadi untuk kamu warga pesisir, hati-hati dan juga waspadai banjir rob di periode 11 sampai dengan 27 Mei 2026 nantinya. Nah untuk info lain masih barengan sama Rinda Sobat, Rinda masih menemani kamu tentunya di cuap-cuap pagi.

0: Prama Suara.
1: Music FM Information. Prama Suara.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar 45 miliar rupiah telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Soal Trames Wadal masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Dan kita mau mantau ya Sob ya, bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan di hari Selasa pagi ini. Nah, untuk spotnya Rinda mau ngajak kamu di perempatan Jalan Andan Wangi Lamongan yang pagi hari ini terpantau ramai lancar ya Sob ya untuk arus lalu lintasnya. Bagi itu yang mau menuju ke arah Gedung Pemda Lamongan atau mau menuju ke arah sebaliknya. Begitupun yang mau menuju ke arah timur atau barat, sama-sama pagi hari ini ramai lancar. Dan juga untuk kendaraannya variatif sih. Ada yang sepeda motor, terus juga truk, bahkan roda 4 pun juga udah mulai beraktivitas di pagi hari ini lewat penempatan Jalan Andan Wangi ini, begitu ya Sob ya. Dan pagi hari ini kok Rinda gak ngelihat ya ada orang yang nyebrangin, karena biasanya kalau Jalan Andan Wangi itu pagi hari udah ada Pak Ogahnya Sob, karena memang ini kan daerah yang ya lumayan rawan kalau mau nyebrang. Kalau gak hati-hati dulu, kalau gak nunggu sepi dulu ya pastinya banyak banget kendaraan yang lalu-lalang gitu Sob. Makanya kenapa pagi-pagi itu biasanya udah dijaga atau udah diseberangin sama Pak Ogah. Tapi pagi hari ini kok Rinda masih belum ngelihat gitu ya. Jadi untuk kamu kalau lewat di perempatan Jalan Andan Wangi, selalu hati-hati dan kalau mau nyebrang harus tengok kanan-kiri terlebih dahulu. Nah selanjutnya, Rinda ngajak kamu juga nih Sob untuk mantau situasi yang ada di Jalan Nasional, tepat di palang pintu kereta api dekatnya Stadion Surajaya Lamongan. Nah kalau di sini sih orang-orang masih antri ya Sob ya, masih berhenti untuk nunggu kereta yang lewat. Karena memang untuk intensitas kereta di Jalan Nasional ini itu banyak banget. Makanya kenapa kayak orang-orang tuh sering mengeluh, karena mereka kejebak di perlintasannya begitu kan. Tapi ya kamu harus banget untuk berhenti Sob, karena kan ini jalannya kereta ya, yang dimana itu udah diatur sama undang-undang juga. Jadi keretanya harus lewat dulu, baru kamu diperbolehkan untuk lewat juga, begitu ya. Jangan sampai untuk kamu nerobos, karena kalau nerobos ya khawatirnya bisa mengancam keselamatan diri kamu sendiri. Kamu gak mau kan terjadi apa-apa gara-gara kamu menerobos palang pintu kereta api yang udah ditutup sama petugasnya. Jangan sampai ya Sob ya, tunggu dulu aja, bentar kok, gak sampai sejam gitu, gak sampai kan ya Sob ya. Jadi untuk kamu patuhi aja aturan yang berlaku ketika berkendara. Nah untuk spot lainnya nanti kita bakal review lagi Sob, jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Promes Uara.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sahabat Rama Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Nah Sahabat Rama Suara, kayaknya bulan Mei ini kok gak kerasa ya. Maksud aku tuh ngebut banget gitu loh dibandingkan dengan bulan April kemarin gitu, yang kerasanya kayak lama banget. Tapi kalau sekarang bulan Mei kok kita udah ada di tanggal 12 Mei aja, alias mau di pertengahan bulan begitu ya sob ya. Nah terus kita juga mau menyambut Hari Raya Idul Adha, yang sekarang pun udah persiapan tuh dari peternaknya, terus juga bahkan dari Disnakes One itu juga udah memulai program-programnya, seperti salah satunya yaitu persetujuan tempat pemotongan hewan kurban. Jadi untuk kamu nih, misalkan kalau mau motong hewan kurban sendiri itu harus melalui persetujuan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Untuk registrasinya udah dimulai ya sobat ya, dan juga akan berakhir di tanggal 25 Mei 2026 nanti. Dan ini untuk pendaftarannya dilakukan lewat online kok Sophia, jadi mudah banget. Kamu tinggal kunjungin aja di bit.ly/form persetujuan lokasi 2026. Nanti surat persetujuan itu akan dikirim melalui email atau WhatsApp kamu. Jadi mudah banget, tinggal kamu isi melalui Google Form aja dan kamu dapat persetujuannya yang dikirim lewat